Oke, 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah, ngerenah ya. Selamat pagi buat semuanya, selamat berhari Minggu, selamat menikmati hangatnya sinar matahari di pagi hari ini. Karena kalau di sini nih udah keluar nih sinar mataharinya. Masya Allah, indah sekali ya. Kalau tadi Jayan bilang pagi ini sejuk, katanya sesejuk hati para bobotoh Persib. Nah, di sini nih sekarang cuacanya cerah, secerah suasana hati bobotoh Persib juga. Aduh, seperti Kang Ray Kaos nih. Wah, hat-trick cenah gitu. Baik cenah remis oge nu penting mah Persib juara. Aduh, nuhun sama teh Bu Hajah Dewi, Aali, minumanana gagauran cenah hareupeun Sukapura. Naon gagauran ceri ka sanes. Sanesnya gagauran motor sama bakatku atoh Persib juara.

Ngan cenah Kang Rema asa aneh pisan cenah malut nepikeun ka keok 7 hiji ngerakeun pisan cenah gitu. Anu mah kemarin update pas 4-0 ente ketang 4-0 helanya terus 5 hiji gitu. Eta teh udah pas 4-0 ge udah ini nah meni merepek gitu. Nah ieu teh ngahaja malu teh ngelehan atau kumaha gitu cek ana teh. Udah rada curiga gitu ya. Udah suzon aja. Kumaha ieu teh ngelehan gitu meni tepikeut ka 4-0 gitu. Tapi mungkin karena apa ya faktor apa ya malut bisa kalahnya setelak itu gitu loh. Merek pak kiper kiperna kumaha malawang apa kumaha gitu kiper malut teh. 7 hiji bo, 7 hiji ya Allah. Dan memang kemarin itu kan Malut United ini tampil tanpa sejumlah pemain pilar ya saat menghadapi Borneo FC gitu ya. Kuartet yang terkena scoring itu Yakob Sayuri, Yance Sayuri, kemudian Beimar Angulo ya, terus Lucas Cardoso juga. Nah, kemudian ada juga yang absen karena cedera seperti Delvino dan juga Ciro Alves gitu. Jadi lumayan lah kehilangan 8 ya, 8 pemain berarti ya. 1 2 3 4. Iya ya. Ya pokoknya ada pemain-pemain yang biasanya memperkuat gitu kan. Ini gak ada meureun jadi asa kumaha gitunya. Pertahananana jadi akacau balau gitu. Kata papa Queen mah cenah biarkan aja teh biar dua-duanya senang. Cenah Borneo pesta gol, Persib pesta juara. Kan adil cenah gitu. Iya sih iya, cuma kan gimana gitu ya. Nu hiji eueuh golan, lengah. Mun itu hiji-hiji acan gitu padahal mah ada kesempatan ya. Gitu meni asa hayat tuh meni gergetin gitu nontonnya oke. Cuma kan pas menit-menit terakhir itu ada serangan balik ya dari Persijap ke gawang Persi, benar itu hampir-hampiran gayanya meni geus udah yang udahan we. Nonton teh buru-buru udahan daripada kebobolan. Gitu yang lucu ya, saya tuh kemarin jadi seneng merhatiin ini media sosial dan merhatiin yang lucu-lucu gitu dari para supporter ini gitu. Jadi ketika konvoy Boboto Persib ada seorang tuh yang jalan gitu ya sambil bawa kamera dan pakai jersinya Borneo gitu. Konvoy katanya dia Bandung gitu kan, tapi sendirian. Jadi di antara semua yang berkostum biru dia ikut konvoy gitu sebagai fansnya Borneo gitu. juara kata Boboto Persib gitu ya, si supporternya Borneo ini bilang iya kedua gitu. Terus jadi pada ikut konvoy aja gitu kan, seru ya liatnya. Jadi tak gitu atuh ala lakur.

cek suami nate gitu ya. Terus si istrinya jawab Kemayoran cenah gitu. Suaminya bilang payah tuh orang cenah gitu. Rekonvoy juara versi Boboto gitu di Kemayoran. Ada langsung ngagalak-gaknya bacana. Terus ada yang komen nih, di bawahnya ada yang komen, "Oh, cenah eta teh cenah kandang apa? Si yang komen teh, "Oh, eta teh cenah kandang macan teh cenah di Kemayoran cenah." Ada yang ngejawab deh, "Nya cenah baheula mah kandang macan, eh nama kandang cacing." Astagfirullah. Bener-bener deh para boboto nih, kalau para supporter bola ya udah pada ngalobrol di media sosial. Aduh, mulai sesirian. Jadi semalam tuh gak bisa tidur tuh liatin media sosial, rame gitu obrolan-obrolannya. Iya, ada suami disuruh apa namanya, suruh konvoy. Suami kerja di Jakarta disuruh konvoy di Kemayoran, coba bayangkan. Mata apa itu, nyolok mata buncelik deh anu gitu deh. Udah ramai banget pokoknya di media sosial nih. Percakapan-percakapan yang apa namanya. Terus ada juga nih, istrinya baru pulang kerja katanya. Aku dijemput pulang kerja dijemput suami katanya gitu, di daerah mana gitu ya. Terus cenah si istrinya teh disuruh bawa-bawa ini, bawa-bawa bendera Persib sepanjang jalan. Jadi pulang kerja istrinya dibawa konvoy dulu. Ya Allah. Mana cenah anu neteh nate cenahnya, mana suaminya teh bari seserian sepanjang jalan, cenah istrinya we disuruh bawa-bawa itu. Kebayang enggak sih itu, pulang kerja istrinya capek-capek loh dijemput. Iya sih dijemput, cuma ternyata malah dibawa konvoy dulu. Bener-bener deh ya Boboto Persib ini. Aduh, ya Allah, ada yang sampai nangis gitu ya ketika Persib juara gitu ya. Ada juga yang lah gitu pokoknya mah. Cenah Persib mah bahasa hate cenah gitu.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon tuh, atau setukeran ini jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae, ini aing ke, rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatan.
0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Oke, dari Jalan Raya Karangnungga nomor 157, saya Diana Dia masih menemani Anda saat ini di acara Halo Selamat Pagi ya wargi ya. Selamat pagi buat semuanya, selamat beraktivitas buat Anda yang masih sibuk-sibuk dengan rutinitas pagi Anda ya. Beberes segala macem lah, pokoknya mah segala dikerjakan. Ya, selamat beriweh-riweh saja ya. Teh Nining di Kujang sibuk apa nih? Ini katanya Teh Nining pagi ini ceria karena jadi juara. Salam bahagia buat semua wargi Sukapura, katanya terutama buat para pecinta bola, buat Teteh sehat selalu. Iya, Persib yang menang nubungana salam dunia. Rame pokok nama ya. Ada Kakek Salim juga pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat buat Persib yang bikin paranas tiris sana. Aduh, batur tilu kosong cina iya kalah keserang. Aduh, oke, tapi akhirnya kan tetap juara Kakek. Halo pagi juga buat Evin di Banten. Kata Evin, bravo Persib, karena Persib juara deui. Ada cina abi rek nge-request we are the champion. Aduh, kitu heula cenah ti Epin anu siga barba. cenah kitu ngakuna siga barba. Geus mah ngaku jadi siga Inzaghi, ngaku ayeuna jadi ngakuna siga barba cenah. Jadi mancala putra mancala putri teh atuh ieu mah nya. Oke, pagi buat Evin. Pagi juga buat Kang Amar, hati senang walau rada rudet cina karena sinyal pemancar TV. Nah, hari tim mimiti normal cina pas Persib main luplep. Hampura cina kamangrei lalajona rada kaganggu. No problemo lah Kang Amar, no penting mah juara. No penting mah juara lahnya. Dari Kang Rei ini untung cina ngangena kaos Borneo, coba mun pake na baju oranye cenah ringsek ta. Ulah atuh moal atuh pan bobotoh mah balalageur ya. Mau pakai warna apapun ya harus tetap pren gitu. Iya, sebetulnya supporter dari tim manapun selalu ada yang apa ya namanya ya, oknumnya ayah we gitu ya, kayak di Borneo ogenya apa namanya, kemarin ada yang ikut seneng, ikut konvoy gitu, meskipun juara meskipun akhirnya kemenangan Persib ini kan menyingkirkan atau pokoknya Borneo jadi itu juara gitu nya. Tapi aja oge gitu penggemarnya Borneo yang di media sosial tuh cenah nyebutkan semua orang tahu siapa yang sesungguhnya layak jadi juara cenah gitu. Karena di Indonesia pakai sistem yang head to head gitu ya, sementara katanya kalau misalnya ngikutin Liga Inggris gitu ya pakai selisih gol, Borneo yang bakal jadi juara gitu. Aya we nu kitu nama. Aya lah ti supporter mamana oge gitu nya. Pasti aya we gitu nu hayang rame teh. Tapi yang pasti mah kan memang sejak awal Liga Indonesia itu sudah disepakati dengan sistem head to head ya, jadi tidak menyalahi aturan gitu. Kalau sekarang meskipun kemarin tidak membuahkan gol gitu ya, meskipun secara selisih gol Borneo lebih banyak gitu kan, tetap Persib yang jadi juara gitu. Nu penting mah tidak melanggar nu penting mah tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan sejak ada gitu. Iya, kok jadi keceplosan tadi mau bilang konstitusi. Aduh, Alisa, selamat pagi Alisa. Semalam lihat beranda FB WA cenah penuh ku Persib, pindah karena tok-tok. Ah, cenah malah nemu lagu Little Bolo. Aduh. Lagu Little Bolo ketan cenah mana nadanya teh agak enakeun, buru-buru we di skip cenah takut keburu hafal. Sama na oge lihat denger lagu eta buru-buru di pareuman tana teh. Buru-buru di pareuman si suara na teh bisa hafal.
bau rengketehnya. Lamun lagi masak teh bisi ngahariring kalepasan.

Oke, dari Kang Amar, karunya cenah sebenarnya maka Borneo tetos dua kali kudu juara pek teh jadi ku aturan tipayun aturan aya finalan cenah gitu. Nye. Iya, tapi kan ini aturannya sudah disepakati dari awal kan, enggak ngedadak ujung-ujungnya berubah aturan kan? Enggak kan? Enggak kayak misalnya yang enggak kayak ah udah. Bisi Papa Queen komen. Power. Ya. Ini Kang Ray langsung protes lah karunya segala mar cenah puas we cenah nu aya. Ini bobotoh yang baru yang udah ini udah dengerin radio cuma ini aja nih Kang Ray, Kang Amar, Papa Queen, Evin gitu ya. Kakek Salim, Kang Ades, Jean. Pak Al kemana Pak Al? Ruhi oke kemana ya? Curiga talali brakene sih gak namanya. Kena-kena versi juara. Libra nepi kawayah kia. Allahu Akbar.

Atau lagi rariwe kayaknya. Mau konvoy. Aduh, kebayang banget ya di Bandung mau kayak gimana gitu. Dan kita nggak cuma di Bandung aja sebetulnya yang merayakan kemenangan Persib teh ya, di daerah mana-mana kayaknya ya pokoknya mah. Dan saya tuh pernah ngira gini ya, Bobotoh yang ada di luar Jawa Barat gitu ya, kalau misalnya di provinsi-provinsi lain, itu adalah orang-orang Sunda yang ngumbara gitu di sana gitu. Kayak misalnya Papa Queen entah di Tangerang gitu ya, Kang Ades di Bekasi gitu. Terus ada misalnya orang siapa Gening ya, ada pendengar kita yang ada di Kalimantan di mana. Tapi ternyata setelah baca-baca media sosial semalam, ada juga bobotoh-bobotoh yang sebetulnya enggak ada darah Sunda napisan gitu. Seperti di Sumatera Barat tuh semalam saya baca, saya tuh cenah orang Sumatera Barat, cenah gitunya asli, cenah orang Sumatera Barat tapi cenah ada klub ngedukung Persib cenah gitu. Jadi bobotoh mana bobotoh Sumatera Barat cenah gitu. Bobotoh Persib tapi orang Sumatera Barat cenah gitu nya. Terus ada juga yang di Jogja gitu. Saya tuh cenah asli Jogja, cina gitu nya, tapi dah ngedukung Persib, cina gitu. Iya, jadi awalnya saya pikir itu bobotoh-bobotoh yang ada di luar Jawa Barat itu adalah orang-orang Sunda atau orang-orang Bandung lah ya gitu, yang ngumbara ke sana. Tapi ternyata enggak, ada juga yang sebetulnya enggak ada darah Sundanya sama sekali gitu. Saya sih heran ya. Maksudnya kan kalau kita nih ngedukung Persib ya karena kita teh orang Sunda gitu, cicingnya di Jawa Barat. Meskipun Ari Persib teh klub sepak bola di Bandung gitu nya. Di Bandung gitu nya. Tapi dah ya karena ada darah Sunda nak gitu nya, dan Persib itu mewakili Sunda lah gitu. Makanya kenapa kita jadi ngedukung Persib gitu nya. Tapi ternyata ya ada gitu. Ya enggak ada darah Sundanya sama sekali tapi ternyata malah jadi bobotoh gitu. Cek yang Raima cenah bobotoh mah di mana-mana, ada lain orang Bandung ngungkul cenah pribados ge di negeri Sumedang larang cenah bobotoh sabubukna. Dari Kang Ahmad, abi ge cenah ti Timur Tengah cenah teteh dukung pisan ka Persib. Aduh kitu nya. Jayan, kata Jayan siga nama ngariring konvoy cenah ieu teh nya siga namanya kararon poy. Ah beneran ini mah pakawulan pisan. Yang yang lucu itu ya, di Bandung katanya kalau juara, kalau Persib juara terus ada konvoy, bahkan ojek-ojek online ini menolak orderan. Menolak orderan, katanya mau selebrasi dulu cenah gitu. Jadi kemarin tuh ada juga orang-orang dari luar Bandung gitu ya, yang mau pada weekendan ke Bandung gitu. Begitu sampai stasiun katanya nyari ojek online terus pada gak dapet gitu nya. Pada gak dapet cenah gitu. Terus pas di ini teh mau cenah mau awakan narik cenah gitu, mau selebrasi heula. Jadi kata si orang ini teh cenah edan pisan gitu nya, Persib nepikeun kangelehkeun duit cenah gitu.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
2: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Sudah mau pukul 8 nih wargi Sukapura ya, tidak terasa waktu berlalu begitu cepatnya. Pokoknya mah agenda minggu ini teh apa, padat merayap ya. Tuh seperti kata Alisa, menyala pokoknya mah cena. Sabtu Persib menang, Minggu konvoy, cena Senin dapat MBG, Salasa takbiran, Rebo lebaran, Kamisnya teh cena Jumat we sare. Benar-benar agendanya padat merayap ya. Aduh, ampun, Masya Allah. Riweuh we pokona mah. Rebo lebaran, ah Masya Allah, lebaran Idul Adha nya sekalian ngarayakeun ulang tahun abdi eta teh. Anuka 40 plus plus. Aduh, pas pisan lebaran Idul Adha tanggal 27. Aduh. Tadi nama hoyong dilewat 27 teh meh teu nambahan umurna. Tapi da geuning harus dijalani ya mainnya. Dina sabulan teh aya tanggal 27-annya. Aduh. Tadi nama hoream menambahan umur gitu. Apek teh kalah dirayakeun ku salam dunya dehan dari lebaran Idul Adha. Pagi buat Alisa dari Papa Queen Purwokerto geca nemeni kot rame kompoina teh. Letah Sunda masalah teteh cenah bukan konvoy tapi kompoy. Iya gitu pada nyerebut kompoy emang gitu. Asante nama teh kamari ge konvoy we gitu. Iya emang pada gitu ya nyebutnya kompoy gitu ya. Aduh, ari Sundanya letah teh ampun we. TV oge TV. Sendal oge senal, cenah gitu ora letah Sunda. Dari Bibicit abi aya cenah teh ngarerepeh bisi diserbu mamanya teh. Kamari mau pekawulan cenah lamun Persib menang urang ngaliwat cenah gitu. Pan ngaliwat nama engke teh jadi aya na kumaha teh ngajajahitan raktir heula mie ayam teh. Aduh. Pagi buat Bibicitnya. Dari Evin abi oge cenah ti Italia tetanggaan imah teh cenah jeung Barba teteh ngadukungna Persib oge nyalah kumadinya. Aduh. Mau ngaku ti Antartika juga boleh lah. Dari Kang Rey nih, Kang Rey ge ditanya kuno sok ngadu hayam cenah naon rame nalala jo Persib betah we cenah di temalan maneh ge cenah ngelek hayam naon rame na. Kadang-kadang ada sesuatu hal atau hobi kita yang memang gak bisa diterjemahkan dengan kata-kata ya. Maksudnya kenapa kita suka itu gitu loh. Ya kayak nonton Persib naon sih meren anu teresep nonton bola mah naon sih gitu nya. Resepna ningali 22 jelema gitu nya. Lulumpatan ngudag-ngudag hiji bal cenah. Kunaon teu dibere hiji sewang gitu. Mun dibere hiji sewang lain sepak bola tapi latihannya. Tapi memang gitu ada hobi-hobi yang memang ketika ditanya naon sih resepna gitu dan kita juga enggak bisa jawab resepna teh naon sebenarnya mah gitu nya. Sebenarnya teh naon sih resepna gitu. Ya kan ada yang kayak gitu. Kayak misalnya kita nanya ke orang yang suka mancing naon sih resepna mancing teh gitu. Ya kan tah Kang Ades. Kang Ades naon resep pernah mancing sok. Kang Ades naon resep pernah mancing. Ya kan? Enggak apa sok sing anu-anu sok resep mancing bisa enggak ngejawab pertanyaan itu. Apa sih resep pernah mancing gitu. Atau kalau misalnya ke orang yang suka nonton film misalnya ya. Apa sih resepnya nonton film? Kan apalah teteh bohongan gitu ya. Dan saya gak bisa jawab juga. Saya penyuka film kan, suka nonton film. Saya gak bisa jawab, kenapa suka nonton film? Padahal tahu itu teh, emang bohong. Ya maksudnya hasil rekayasa gitu kan ceritanya di...
di apa namanya di karang gitu. Sama ketika ada orang yang nanya misalkan, kenapa sih teh senang nulis gitu ya? Kenapa sih teh senang nulis gitu? Kan nulis teh apa namanya ya puyeng menghabiskan waktu gitu. Tapi kalau dijawab kenapa kalau ditanya kayak gitu tuh saya juga bingung gitu. Saya bingung kenapa sih senang nulis gitu, selain memang ada hal-hal yang dan justru ketika ada hal-hal yang menantang dari hobi yang kita lakukan itu malah ternyata jadi apa ya, itu justru yang jadi daya tariknya ya. Kalau nulis novel kan gitu, orang kan taunya cuma baca, padahal itu tuh bikin konsep itu kan lumayan menyita waktu, menyita energi dan pikiran gitu ya. Mulai dari bikin premis, bikin sinopsis gitu, merancang karakter secara tiga dimensi gitu, memberikan si tokoh ini masa lalu, terus keinginan, dan nanti masa depannya seperti apa, apa perkembangan karakter gitu-gitu kan. Nah, itu tuh serunya di situ gitu. Tapi kalau ditanya kenapa suka seperti itu, kenapa resep kayak gitu, enggak tahu juga. Enggak tahu juga ya. Sama tuh kayak Kang, kayak tukang apa penyuka bola ditanya kenapa naon resepna nonton bola gitu. Bingung juga kan ngejawabnya. Iya toh, kata papa kan pokoknya malamun karena hobi cina tong ngukur baju batur ku awak urangnya tong ngukur baju batur ku awak urang ya teh, iya gitu. Jadi memang setiap orang tuh punya cara meraih bahagia dengan versinya masing-masing gitu ya. Ada yang bahagianya tuh dengan nonton bola gitu, lihat klub kebanggaannya jadi juara. Ada yang kaseneng nate kebahagiaannya teh olahraga gitunya. Ada yang bahagianya teh cuma ngedekul di sisi walungan nungguan jejerna usik-usikan. Aya nu bahagia nate gulang-guling dina kasur bari nonton drama Korea gitunya. Ada oge yang senengnya teh apa namanya baca gitu. Ada juga yang senengnya bahagianya tuh dengan jajan gitu nya, meskipun mungkin jajannya tidak seberapa gitu. Jadi ya banyaklah, banyak apa namanya, bahagia tuh punya, setiap orang punya bahagia atau cara meraih kebahagiaannya dengan versi masing-masing. Dan kita gak bisa gitu mempermasalahkan gitu ya, maksudnya kenapa sih resep kana eta gitu, gak bisa. Karena bahagianya tuh hanya dia yang bisa ngerasain gitu. Kalau dipertanyakan tuh akan sulit juga gitu menjawabnya gitu. Neng Vio, abi cenah teteh bahagia naku jajan. Lah ketingali tina salirano ge. Yang jajan nate jajan seblaknya ule. Aduh, ini masih penasaran ih sama jajanannya Neng Vio yang dikirim, yang fotonya dikirim tanggal sabaraha ya, tanggal hiji bulan Maret ya. Baso Yamin, aduh meni menggoda begini lah date sih ya tate. Ini tadi Cika Thomas ya, aduh kudu ya mah kudu ngehajakan ke Cika Thomas juga natenya. Demi jajan baso iya ya. Matak urui, mudah-mudahan mati lada. Aduh pagi Neng Vio, yang sudah sekian lama ya baru mucunghu lagi, nggak tahu dari kemarin tengah ada dempes ya teh duka, emang lagi pundung aja nggak dengerin radio gitu ya. Selamat pagi ya, sehat-sehat selalu.

Iya, kalau Neng Vio tadi bahagianya dengan jajan, ada juga yang bahagianya dengan jalan-jalan kayak Mah Gina atau sama Mah Aldi ya. Pada kemana nih Mah Gina sama Mah Aldi nih? Oke, kalau dari 2004 nih Sandi, kebahagiaan terbesarku mendapatkan dia dengan tulus, katanya siap. Siapa dia? siapa dia? Aduh. Ah, dari Kang Ades, waduh cenah sim kuring anu sok nongkrong di sisi walungan nempuan jejer disangut lauk teh cenah ada yang salah gitu karena karesep. Ya enggak salah Kang Ades. Kan kata Ana juga tadi setiap orang punya cara meraih kebahagiaannya dengan kebahagiaan setiap orang tuh diraih dengan caranya masing-masing gitu ya. Ya, Kang Ades mah kan gitunya bahagianya nongkrong di sisi walungan, cenah ngeliatin jejer disangut lauk. Talamun Kang Epo mah henteu cenah teu kitu. Hoream cenah kesel kikituan teh gitu. Jadi enggak ada yang salah sebetulnya, kan setiap orang punya caranya masing-masing gitu ya. Kata Mama Kayla, teteh kalau hobi makan gimana ya? Katanya itu mah ngabalan jeung Neng Vio. Ngabalan sama Neng Vio itu mah bahagianya dengan makan ya. Dengan jajan gitu ya. Enggak apa-apa kan ya. Selama itu bisa diatur, maksudnya ulah sampai ke kemerkaan Mama Kayla gitu ya. Jangan sampai ke kemerkaan weh gitu. Kan tuh ngek ngingar ke kemerkaan, tapi kan ke kemerkaan mah gitunya. Yang penting makannya itu bukan karena stres gitu. Kan ada orang yang jadi hobi makan justru karena dia lagi stres. Kalau kayak gitu mah jangan, gak baik berarti ya.

menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan.

0: pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti, nu agung eta mecek dungleuy geura kuat deui akang geura sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamat
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

Ya, 98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Masih di program Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama ya. Pagi buat Mar Family. Kata Mar Family macena urang Suna kompoi ka Bandung. Gitu cena teh letah Sunda mah. Urang Suna kompoi ka Bandung cena gitu. Ada kompoi ya. Pagi buat Mar Family. Pagi juga buat Bibi Cit. Hata Bibi Cit teh cenah mancing itu tantangannya teh menguji kesabaran cenah. Berarti tidak cocok buat orang-orang yang tidak sabaran ya, siga Alisa ta. Alisa cenah, kalau kata Alisa teh gini, kalau marah-marah itu teh bisa dikategorikan sebagai hobi enggak sih teh? Cenah gitu. Hobi kok marah-marah sih? Kagak, itu mah goreng adat. Bukan hobi ya, sama goreng adat tuh pada dasarnya ya. Aduh. Terus ini teh ada Kang Rai kaos lagi. Pokoknya mah cenah kepuasan hati, cenah masalah hobi mah iya ta eta. Aya ibu-ibu cenah kacida pisan kana versi bena teh di temalan we cenah daripada ngariung ngomongkeun batur mending ngariung nobar versi. Gitu nya. Tapi ana mah enggak bisa nonton versi bari ngariung ta komo jeung bapak-bapak mah boroko. Mendingan olangan. Jeng kalau sama bapak-bapak teh gak bisa gogorowo kan. Dah isin. Ari sendiri mah nonton teh bebas. Wah gitu. Gogorowo kan oke bebas gitu nya. Sampai diomelin sama Mima tuh, ibu ganeng. Dari Alisa untung channel lain Abi. Saya oh yang hobi marah-marah isu gante Alisa itu teh senesnya. Nya numan aya anu hobi marah-marah berarti buka itu bukan hobi gitu, eta mah goreng adat. Mama Gina ternyata lagi dengerin juga. Mama Gina selamat pagi. Aduh, Mama Gina kemarin nonton ya tuh sampai sekarang FYP Mama Gina juga Persib. Iya, lihat Profesor Haye, ya Allah motah pisan ampun. Si kalem teh sekarang mah ada kalem-kalemnya. Aduh, biasanya anteng-anteng nah sekarang mah moye goya. Aduh, ada Kakek Salim, Kakek Salim mah cenah. Ah, Lala Jo Persib cenah kamari menit tepikeun ka poho kana lalawu duka pedah eueuh Lala Jo cenah kateun Kang Mar sok kabeakeun tempat. Kake mah resepna teh cenah ka Persib teh hiji waktu pas Persib main jeung itu cenah Persib kaasupan. Wah, parah cenah selebrasina teh. Terus ngadegungkeun sirah cenah pas Persib ngasupkeun dibales ku kake teh cenah selebrasi. Keula ieu si kake ngetikna enggak ada komaan jadi aku bingung macana kumaha. Aduh kake ih. Aduh, ngetik teh meni nurug tukieu teh kumaha lamun dibaca ya. Kake mah resep ka Persib hiji waktu pas Persib main jeung itu Persib ka asupan. Wah, para selebrasina teh we ngadegungkeun sirah pas Persib ngasupkeun balas ku kake teh selebrasi teh pirakur bari ngomong yes yes eta deuk ka ngarontok kake ah diteke we ku kake teh da apal babatul. Kitu teh lamun ngetik teu aya komaan berarti anu kudu macana kitu. Aduh si kake astagfirullah. Gitu lamun enggak ada komaan berarti anu teh kumacana teh kudu nurung tuh gitu kake. Astagfirullah si kake benar-benar ya ngerjain penyiar ini mah.
Tuh, Kang Ray kaos dia nggak ada komaan ya teh, ngetik nate atu degung kendai we kakek tong lemah cina gitu, tapi lo nggak baca kene. Astagfirullah, benar-benar ya kalian ya. Ini pada marah lo guru bahasa Indonesia lo, ngetiknya nggak pakai tanda baca. Aduh, kata papa Quinte lamun sekolah kene tadi cepret cina ku guru, yakin lah dicepret ditangtungkan. Aduh, enggak dicepret ditangtungkan takut pada Rian. Aduh ya kumaha, enggak ada kumaan gitu, astagfirullah. Ya, dicepret ditangtungkeun diolesan eta tapi pina diolesan ku panghapus nu aya kapuran. Mama Rizky pagi, Mama Rizky. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Aduh, ini dari Alisa, kalau di beranda masih FYP-nya Persib, alhamdulillah cenah, daripada FYP lagu yang tadi cenah. Aku ge sudah terpapar virusnya cenah, tekaup ngahulang saeutik secara tidak sadar kalah ngalagu eta cenah, pas sadar langsung istighfar, yakin ini mah harus menyibukkan pikiran. Ameh tidak terngiang-ngiangnya lagu eta, ana mah moal-moal disoraan di moal kemah. Namun tuh Alisa mah udah terpapar virus, mengpungan nama belum terpapar. Malah malah diapal-apal My Little Bolu Ketan. Aduh ya Allah, buah apa yang paling manis katanya gitu. Jawab dalam hati aja ya Alisa ya. Aduh, dari Papa Queen tarik godegna kaluhur cenawat langsung nyengir. Papa Queen udah ya ngalaman gitu ya dulu ya. Godegna ditarik kaluhurnya. Eta bangor gara-gara naon tanepikeun ka dihukum gitu eta. Aduh Allahu Akbar. Ya dari Mar Family. Tuh danya sok nurutan deh iya teh, Allahu Akbar, subhanallah. Maklum teh aki-aki bakat sok ngalieurkeun cerah. Aduh, mana di aki-aki kan segala. Kakek, sanes abi kakek tahmar family ya tantanu nyebut gitu teh. Maklum cena aki-aki bakat sok ngalieurkeun cena kita. Astagfirullahaladzim. Ya ngetikna nurutan deh, han gara teu make spasi, astagfirullah. Ah iya mah. Terus aduh apa Alisa? Apa? Aku teh cenah baru tahu kepanjangan MBG. Entong tengah bejaan abi. Mau. Kaneng ah. Aduh dari Kang Rai kawas kakek rek milu nalian kadu cenah moal gehel ha cenah ya aki-aki. Gehel ha mane di aki-aki keun cenah gitu cek rek Kang Rai kawas teh tu da mar pemali abi mah teu Kang Rai teu ngiringan, teu ngiringan.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Terima kasih masih tetap setia hingga saat ini di 98,9 FM Radio Sukapura, genah merenah ngarenah ya, yang mendengarkan lewat pesawat radio analog atau juga lewat live streaming. Hai hai, selamat pagi ya. Iya, dari Mar Family ini apa? Bohong cenah ketangke ku teteh penyiar cenah dirobah macana meureun. Kamu suka fitnah ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Aduh, mun Kang Amar mau ngiringan cenah nalian kadu mangke we cenah biasa muntos arasak di jorag gawas di payun nya kayaknya cenah gitu. Gitunya, ah gitu. Siap, cenah sahur sahur kakek Salim teh siap. Mangrei lah nalian kaduma iraha cenah komo aya buah pamuka masal ulah dititah naik cenah kakek mah. Aduh, ya udah pada ngomongin kadu ini kade kakek. Kang Amar lamun kadi tuh teh uyun teh kudu ngajing-jing hei. Dari Jayan nih di aki-akikeun teh cenah jaman kapungkur teh aya nama Abah cenah. Nyanya aya nama teu usum sigana teh ka aki nini teh nyebut aki nini gitu, asa teu usum jarang aya ge Abah gitu nya. Terus kan ana jadi kepikiran nih gara-gara chatnya Jayan. Jadi nanti beberapa tahun lagi gitu ya, kalau incuan incu teh nyebut naon nya? Kan aya nama Krisdayanti disebutna Gemi gitu nya, Asanti disebutna Genda cenah gitu. Terus Maya Estianti Oda dan Odi gitu nya. Ahmad Dhani disebut ngabasakeun ka incu na teh Jidi cenah gitu. Terus naon deui nya? Ari anak ke disebut naonnya asah moal ah, ulah nenek mah. Nyari anak ke mun incuan disebut naonnya ku incunya asah ulah, ulah nenek mah. Ini nenek pisan gitu. Aduh, anak mah kan nenek teh nyebut teh ini, nyebut teh ibu sih, soalnya mamah kan manggilnya ibu. Ibu, terus kamu mah mamah gitu nya. Atau engke lamun incuan geus sina nyebut ibunya nurutan indung bapakna. Sina nyarebut ibu we. Nya daripada nenek mah. Muni asa nenek-nenek. Kata Lisa teh cenah opah ajalah. Kan ari opah mah buat kakek-kakek meureunan, opah omah gitu nya. Tapi meni opah omah teh meni asa kumaha gitu nya. Aduh, iya zaman sekarang tuh ya. Selebritis-selebritis itu enggak mau dipanggil kakek nenek. Itu aja. Krisdayanti aja Gemi, Genda gitu, Oda Odi gitu. Kalau Donna Harun tuh anak-anaknya Ricky Harun manggilnya ke Donna Harun teh Nana cenah gitu. Bukan nenek tapi Nana gitu. Bakatku gak mau disebut neneknya. Aduh, kata Kang Ade semacam bune we. Ya mah kayak itu atuh bune mah kayak siapa sih yang di keluarga Somat geuningan aya nu disebut bune. Aduh, keluarga Somat kalau enggak salah ya. Aduh, dari Bebecit urang oge cenah bakal ngakukeun kadu cenah teh Timah Adit, tapi doakeun heula cenah supaya kembangna teu marurag. Astagfirullah, kakara kembangan tengah kaduna oge. Ah, ieu mah kudu iraha nungguanana ge nepi ka iraha. Kakara kembangan terus geus udah mah kakara kembangan kudu ngadoa heula nya mah teu marurag kembangna. Astagfirullah. Ah, ya Allah. Dari Papa Queen, kalau nenek saya mah dipanggil Tuhan cenah teh. Jadi enggak punya nenek atau Papa Queen mah tengalamannya punya nenek. Ana juga sih enggak, dari bapak mah enggak punya nek sih, soalnya udah
meninggal dari waktu bapak masih kecil kan gitu. Tapi dari mama punya dua nenek benghar, alhamdulillah. Nuhiji ibu, nuhiji emak gitu. Oke, dari Yulia Army, aku gara-gara nikah sama yang udah dewasa banget, cina umurnya banyak saudara yang sekarang banyak saudaranya, jadi sekarang punya cucu, manggil ke aku teh cina nenda alias nenek muda. Nenda. Ih, disebut nenek muda karena sekarang masih muda. Terus kayak lamun Yulia Army sudah menua gitu, kumaha sebutan anak? Diganti jadi nenta gitunya, nenek tua. Aduh, udah ayah-ayah wae yamanya. Iya sih, teman-teman Ana juga kalau yang begitu keluar sekolah langsung pada nikah atau nikahnya sama ini ya, sama orang yang lebih dewasa usianya, sekarang tuh memang udah pada ini, udah pada apa namanya, udah pada punya incu. Tapi Yulia Army mah cenah sekarang teh baru 28 tahun dah teteh cenah, tapi udah punya cucu, pas reuni keluarga pada manggil nenda cenah gitu.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Lain, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh alalan nyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

0: FM.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekat se berang penting nganunung tuh neta teh panon teh atau setukeran ini jengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem, saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan

Baya Karangnunggal, Sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

Dari Jalan Raya Karangnunggal nomor 157, saya Dina Dia masih menemani Anda saat ini. Wargi Sukapura di ...98,9 FM Radio Sukapura, Genah Merenah Ngerenah ya. Sekarang sudah berada di program Sukria, Sukapura Request Lagu India. Jadi yang ada dengarkan adalah lagu-lagu indie. Ada apa tadi yang pertama ya, lagunya Teh Tabaho dari Sreya Ghosal. Kemudian ada juga original soundtrack dari series Saraswati Chandra, dan juga ada Tere 6 dari film Tere 6 ya. Oke, masih banyak lagi lagu-lagu yang lain yang akan saya hadirkan untuk Anda di program ini. Semoga terhibur selalu wargi ya, dan semoga selalu berbahagia seperti Alisa yang katanya salah satu kebahagiaannya adalah mendengarkan lagu India meskipun tidak tahu liriknya. Dan entah apa alasannya, katanya rasanya denger lagu, denger A-nya gitu. Kudu dikitu kan ya macana ogenya. Dengerin A. Dengerin A-nya Sreya Ghosal itu sudah terbawa suasana galau katanya ya. Jadi ikut menggalau gitu. Aduh, ayo woy ya mah. Baru denger A-nya aja udah galau gitu ya. Oke, pagi buat Alisa, pagi juga buat Mirayanti. Terus juga ada kakek Salim, masih setia juga mendengarkan. Wios sena kakek ma disebat aki oge datos gaduh incu. Kakek ma asa ulah disebat ujang we cena. Asa araranehnya nyekenya asa araraneh tos aki-aki disebat ujang we. Aduh. Iya, no penting mah disebat sesuai dengan ya sesuai dengan ini aja. Kayak ana suka aneh gitu ya kalau ada perempuan udah punya anak sih gitu ya. Terus katanya kemarin sempat baca di threads gitu ya. Katanya dia tersinggung ketika ada misalnya beli sesuatu terus penjualnya bilang ibu, katanya nyebut ibu gitu padahal usianya baru 30 tahun cana gitu. Nggak tahu, mungkin serasa dianggap tua gitu ya, jadi tersinggung disebut ibu padahal mengapa apa udah ibu ilnya kan udah punya anak. Terus kalau misalnya belum punya anak juga kan memang kalau sudah bertambah usia kita tuh semakin kelihatan sapupuluh badan kecil, sapupuluh badan langsing kayak ABG segala macem gitu ya. Tapi kulit wajah kan tidak bisa berbohong ya. Kalau sudah berumur ya udah ibu-ibu lah ya gitu. Masa mau dipanggil neng aja terus-terusan kan gak lucu juga gitu ya. Aduh, kayak saya juga kalau misalnya sama orang orang yang lebih tua ya nggak apa-apa ya, kayak misalnya Mama Gina nih kalau manggil saya neng gitu ya. Karena Mama Gina usianya kan di atas saya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang sapantar gitu ya terus manggil neng, asa nggak enak gitu. Udah nggak neng sekarang, udah jadi mama gitu kan. Jadi asa aneh gitu rasanya teh ya. Aduh. Kalau kata Alisa, seperti panggilan ibu hanya untuk anakku, tidak untuk orang lain. Seperti kata Teteh tadi, kalau punya cucu nggak mau disebut nenek katanya. Jadi gimana kalau orang lain mesti manggil apa? Manggil kakak gitu ya? Iya, katanya sih di dunia marketing gitu ya, di dunia marketing saat ini tuh padanya apa ya, diajarkan untuk memanggil customer gitu ya dengan sebutan kakak gitu ya, biar netral katanya gitu. Karena ada juga yang dipanggil mbak, katanya tersinggung juga karena kalau di Jakarta gitu ya, atau kalau di apa namanya di kota-kota besar gitu kan, biasanya manggil mbak itu ke ART gitu ya gitu. Jadi kayak katanya kalau dipanggil mbak tuh ada juga yang tersinggung, dipanggil ibu ada juga yang tersinggung, dipanggil nenek ada yang
tersinggung sama orang lain gitu ya. Jadi katanya jadi dipanggil kakak aja gitu, manggilnya kakak. Pantesan tuh saya kalau misalnya ada apa ya, ada mau nanya sesuatu ke nomor ke apa namanya, ke ih apa sih namanya, ya salam apa itu ya namanya, sebentar aku call center ya, ke call center gitu pada manggilnya kakak ya kak gitu. Karena itu tadi ya, mereka memilih netral aja supaya nggak ada orang yang tersinggung gitu ya dengan salah menyebut gitu ya. Bisa ada kan ya, memang ada orang-orang yang tersinggung ketika dipanggil ibu, dipanggil itu yang lain-lain gitu, dipanggil tante juga gitu kan. Iya kayak gitulah. Oke, Mamah Gina macena sama cucu tadi panggil mamah. Ini sama kayak anak-anak saya ke neneknya juga manggil mamah gitu. Kedua neneknya tuh manggil mamah karena ikut-ikutan saya juga. Saya manggil mamah kan, jadinya anak-anak juga manggil ke neneknya tuh mamah gitu. Sama ketika seperti saya dulu juga manggil nenek tuh ibu karena orang tua dan adik-adiknya gitu, saudara-saudaranya gitu manggil ke nenek tuh ya ibu gitu. Jadi ya gitu, incu-incunya semua juga jadinya manggilnya sesuai panggilan dari anaknya. Aduh, pagi buat Teteh Irna. Ih, atau selami cenah nembe stay tune deui di radio. Eh, ka mana wae tuh isi Teteh menis somse. Aduh, Ana baik alhamdulillah, mudah-mudahan Teh Irna juga ada dalam keadaan baik ya. Sehat-sehat selalu, banyak rezeki, dimudahkan segala urusannya, tidak hanya buat Teh Irna aja tapi juga warga Sukapura semuanya. Ya. Yeah.

0: Software SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

98,9 FM Radio Sukapura Genah Merenah Ngarena. Halo halo. Masih ada siapa aja di sana? Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya. Selamat hari Minggu. Semoga hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan dan keberkahan warga Sukapura ya. Ya seperti kata Alisa tadi ya, kalau minggu ini tuh jadwalnya pada padat merayap semuanya ya. Ya hari ini konvoy kemenangan versi begitu ya. Setelah kemarin bisa memenangkan, bisa merebut gelar juara Liga Indonesia 2025-2026 gitu. Nih saya belum update berita-berita nih hari ini.

Di berdasarkan pantauan dari Detik Jabar gitu ya, masa bobotoh mulai memenuhi kawasan Asia Afrika hingga sekitar jembatan penyeberangan Asia Afrika yang menjadi titik akhir konvoi kemenangan Persib begitu. Bobotoh yang datang tampaknya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak gitu ya hingga orang dewasa. Itu tuh tadi saya baca di threads gitu ya, orang Jogja yang lagi liburan ke Bandung sampai terkaget-kaget katanya, karena ternyata kecintaan masyarakat Jawa Barat terhadap Persib itu luar biasa gitu. Konvoi itu bukan cuma bapak-bapaknya doang gitu ya, ada yang bawa keluarga gitu, pokoknya mah rombongan cina siga mau piknik gitu. Yang pasti Bandung sekarang jadi lautan biru gitu warga Singapura ya. Dan konvoi ini bukan hanya digelar di Bandung tapi juga di daerah-daerah lainnya gitu. Yang pasti kalau daerah lain aja heboh, bagaimana dengan kota Bandung coba gitu warga Singapura ya. Bahkan ada beberapa pedagang yang mengatakan bahwa jualannya katanya dari kemarin pukul 6 sore terus lanjut lagi katanya dari Januari tadi jam 3. Jadi bobotohnya terus ada gitu ya. Jadi kabayang rame pisannya, jadi ayam ke Bandung. Ari maca ya teh, baca lihat-lihat berita, nah jadi ayam ke Bandung. Aduh.

rencananya rombongan arak-arakan ini akan menempuh perjalanan dengan durasi 3-4 jam gitu, Wargi Sukapura ya. Startnya di parkir barat Gedung Sate, kemudian bakal lewat Jalan Banda, RM Marta Dinata, kemudian juga Jalan Merdeka, Jalan Lembong, Jalan Veteran, Simpang 5, terus Jalan Asia Afrika, dan berakhir di Gedung Merdeka katanya ya. Iya, berdasarkan informasi begitu, konvoi ini akan dimeriahkan oleh iring-iringan kendaraan taktis, 5 unit bus pemain, kemudian juga bus wisata Banros yang akan membawa pemain dari masa jadi pemainnya bukan hanya pemain yang saat ini gitu ya, tapi juga dari tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Oke, aduh Kak Bita ya. Kak Bita jadi pengen konvoi juga gitu ya. Oke. Tapi nggak apa-apa kalau kita cuma di sini aja ngelihat berita-berita, juga kayaknya jadi ikut merasakan kemeriahan yang ada di sana gitu ya. Kebahagiaannya tetap terasa sampai ke hati. Ada cena persima bahasa hati cena gitu. Senes gitu Kang Amar. Selamat siang Kang Amar yang masih setia. Ada Neng Vio juga masih setia. Neng Vio macana sok asa ngahulang lamun aya nu manggil ibu teh cena, ya Allah ternyata aku udah setua itu. Awas ya. Seumur gitu udah berasa tua. Hello. Bagaimana yang 4++ coba. Aduh, anu 3+ aja udah merasa tua. Bagaimana coba yang 4+ ya? Ah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan
2: Sage dengan SD Negeri 4 Karangnunggal, Sage dengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus ka koncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenggeut dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini? Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya? Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berbuat kemana nih? Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

masih di program Sukria. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Selamat pagi, jelang siang buat semuanya yang masih setia mendengarkan sampai saat ini. Tadi ada Teh Irna, udah ya lagunya ya, Dilne Dilko Pukara. Oke, sudah saya puter. Terus siapa tadi yang request lagu? Ada Mama Rizky juga.

Kemudian ada Bibi Cit, kata Bibi Cit mah ulah cenah ulah ngiring konvoy bisi diculik. Sahadihan nurek nyulik emak-emak lah. Mual ayah atuh nu nyulik emak-emak mah ya aman insyaallah. Lamun masih gadisnya pala laur bisa enu nyulik ari udah emak-emak mah aman lah. Mual enu nyuliknya. Aduh, makin seru aja wargi Sukapura, berita-berita tentang konvoy Persib begitu. Bahkan ada yang semalam itu ada yang nikahan gitu ya. Pas nikah cenah pas Persib juara, jadinya pengantinnya ikut ngeramein di pinggir jalan tuh sampai ikut konvoy. Bari masih kene pakai baju pengantin coba. Aduh, benar-benar seru deh. Dan ini tuh menjadi luar biasa karena 3 musim berturut-turut ya Persib berhasil menjadi jawara. Dan ini tuh kalau kata dokter Tirta, ini tuh gak gampang katanya, bisa meraih gelar secara berturut-turut 3 kali juga gitu kan. Jadi memang sesuatu yang patut untuk dirayakan gitu ya. Nah, kira-kira sampai kapan nih kemeriahan ini akan berlangsung ya wargi ya? Pastinya gak cuma sehari dua hari deh, kayaknya masih akan terus gitu ya. Dan bahkan mungkin cerita tentang Persib menjadi juara liga secara 3 musim berturut-turut ini akan menjadi cerita yang akan terus diceritakan gitu ya, sampai nanti ke anak incu gitu ya. Pokoknya bakal jadi tercatat di dalam sejarah lah gitu, sebagaimana masa-masa kelam Persib di tahun 2003 juga itu kan sempat menjadi catatan gitu ya. Nah, ini juga kesuksesan Persib saat ini juga pasti akan menjadi catatan sejarah yang tidak akan terlupakan gitu ya, dan akan terus diceritakan lagi dan lagi gitu ya. Yang pasti setelah Liga Indonesia untuk 2025-2026 ini berakhir, bukan berarti para pecinta sepak bola ini akan gak akan nonton bola lagi tentunya. Karena di bulan Juli nanti, di bulan Juli sampai Agustus itu akan digelar Piala AFF ya. Atau kalau sekarang tuh dikenal dengan nama ASEAN Hyundai Cup 2026 gitu ya. Kalau biasanya AFF atau yang sekarang namanya ASEAN Hyundai Cup ini digelar di akhir tahun. Nah, edisi tahun ini akan diselenggarakan mulai tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus 2026. Masih menggunakan sistem round robin dengan setiap tim menjalani 2 laga kandang dan 2 laga tandang di fase grup serta 2 leg pertandingan home and away pada semifinal dan final begitu ya. Yang pasti Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup ini akan kembali menjadi suguhan yang dinantikan oleh penggemar timnas Indonesia. Aduh, siapa ya nanti yang akan jadi starter di timnas gitu ya, setelah oleh pelatih baru ya. Setelah Sintayong hengkang sebagai pelatih, kemudian Patrick juga tidak lagi menukangi timnas gitu ya. Sekarang masih belum terbaca nih nanti yang bakal jadi atau yang bakal di calling nih oleh pelatih yang baru ini gitu ya, siapa aja pemainnya. Karena kemarin tuh banyak juga yang berganti ya gitu. Maksudnya kalau dulu zaman eranya Sintayong streak hampir setiap kali laga dipanggil gitu, tapi waktu Patrick enggak gitu ya. Pokoknya masih belum ketebak nih siapa aja nanti yang bakal diajak untuk main
di ASEAN Hyundai Cup gitu, wargi Sukapura ya. Kita nantikan aja, berarti kita harus menunggu sampai akhir Juli. Sekarang akhir Mei, 2 bulan lah ya. 2 bulan lah ya, lumayan. Tak sebelum AFF ada, berarti ya merayakan gelar juara Persi masih akan terus berlangsung sepertinya. Halo Kang Amar, hayu mancing ke Sumedang cenah di balong Pak Unuh teh, setengah ton ikan dipancing tapi temenang ku cacing cenah. Bisi tetangga nyarekan. Aduh ya, jadi tungtung nate jadi guguyonnya cacing.

Oke, okay, untuk ASEAN Hyundai Cup 2026, hasil drawing atau hasil pengundian adalah Indonesia ini menempati grup A dan akan berada bersama Vietnam sebagai juara bertahan, kemudian Singapura, Kamboja, dan Brunei Darussalam atau Timor Leste sebagai pemenang playoff gitu ya. Dan di grup B ada Thailand, ada Malaysia, ada Filipina, Myanmar, dan juga Laos gitu warga Singapura.

Oke, jadi setelah Liga Indonesia terpisah-pisah, terpecah-pecah gitu ya, dukung klub dari daerahnya masing-masing. Nah, nanti untuk bulan Juli kayaknya semua warga Indonesia akan satu dukungan, akan mendukung timnas begitu, ya kan? Oke, setelah berpisah di Liga Indonesia karena punya dukungan masing-masing gitu ya, nanti satu suara lagi mendukung timnas Indonesia.

0: ke Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik ngilikan.
0: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel deh.
1: Naon ceng, Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
4: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan apotek.

Ya, warga Sukapura, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 10 lebih 46 menit. Udah mau pukul 11 ya, udah siang nih. Sudah waktunya saya pulang nih ya. Jadi saya akhiri aja kebersamaan kita untuk hari Minggu ini. Insya Allah besok siang kita berjumpa kembali ya wargi. Iya siang, Senin kan besok kan. Insya Allah besok siang kita berjumpa kembali di program Suka-Suka insya Allah. Dan untuk hari ini terima kasih sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir acara. Semoga yang lagi beraktivitas nih, yang lagi ngerjain apapun gitu ya, dimudahkan, dilancarkan. Terus mudah-mudahan juga semuanya ada dalam keberkahan, sehat-sehat selalu begitu ya. Sekali lagi terima kasih wargi Sukapura, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
0: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi kaum dangu di mana wa ayana. Alhamdulillah urang tiasa patepang deui di Jomantara. Wais Jomantara ripok teh. Di Galura 88,8 FM Radio Sukapura Karangnunggal Genah Merenang Arena.

Ping 24 Mei 2020 genep. Sang tosna saban dinten Ahad sim kuring pun pun teh nami. Sim kuring pun Andi Elina Sugilar. Barisnya dengan wargi dugi ka tabu 13 dina program Hariwang. Lajengkeun tabu 13 tabu 14 dui ka tabu 17 dina programna suka-suka. Wilujeng siang ka sadayana, wilujeng ngadarangukeun kawih-kawih Sundana, dangdut Sunda, pop Sunda, jaipong dangdut, terus oge aya tina rock gitu, margi aya AI ya namanya. Kawih-kawih anu didaur ulang ku AI. Dina wanda rock atanapi dina wanda aseur gitunya. Seueur jenisna nya. Dugi ka tabuh 13 sim kuring nyarengan. Kituna panginten mangga diantos partisipasina wargi sadayana. Janji reksa ngalangkungan chat WA di 08122281101. Anu bade milih kawih panginten milih kawih teh ayeuna nya. Ge ngurut nya di WA anu dibaca Pang Bayuna anu aya kawihan disiapkeun langsung nurut tuh dugi ka tabuh 13. Mangga nyangakeun diantos. Kusim kuring, Andi Elina Sugilar.

Kawitan aya nu manya ngobrol na aya Amar Tawis Manjo lagu Reksatia Repina tadi atas di awalnya. Wijeng siang aya Omet Jaiter. Waalaikumsalam. Wijeng siang Omet. Siang komanjo gaskeun ngaradio Ade Astrid. Ayun Puntang. Siap Omet.

Mbak Nur Sampurasun ujung siang ujung mancen tugas lagu nami dua cinta lang layangan ti Sule tanapi Adela margi ti Adela ayah ti Sule ayah sok telangkung Opik Cimanggu gas hadir ujung siang Pak Opik menuju naon ayana Pak Opik Opik Cimanggu Aya Lingling Wilujeng Siang laguna digulang gaper ke Dianto. Aya De Ica Wilujeng Siang. Aya Mamah Ido Sampurasun Mang sehat rampes alhamdulillah sehat sim kuring. Kawina batan nganggur. Salam wargi Sukapura sehat urun Mang. Sami-sami. Kangga Mamah Ido aturan Wilujeng Siang. Aya magin duh nu jadi si teteh meniripuh pisan. Pas ketemu teh jigana langsung ngelepek, langsung di hompet. Langsung di hompet.

Margi kan sono pisan. Lamite sosono ati. Tak langsung we. Langsung dibakar dapur tuangi segi. Mak Nur ti Adela memang siap. Opik Cimangu biasa mangker konvoy di Bandung lagan yang Burai. Si Burai cek kaki ngadir sasi Januari Laguna. Ya. Kado itu si apa power lo betul. Beda enakan ker usum. Ker sarae buahna gini. Sanan lalebet lah gitu. Cing ari bawor anu eta nu cek kaking sami teu. Yeah. Lebet. Yeah. Bulan puasa kamari ngasaan itu ngasaan bawor teh nya. Mudah-mudahan ngasaan deui. Bani Iban ujung siang muah. Ada pakai mas segala kau jejak gerak. Amar kakek ker nongkrong di kamar yang lagu anak-anak dua lain uing puting hampir ngaleuput. Pas nusurak bari ngaclog. Ngaleuput. Oh ngaleper murnya pas nusurak bari ngaclog. Oh baru.

Ya 37 besan nah. Bari ngobrol kayaknya ke kepala laki, kepala laki. Tentunya pernah ngarasakeun momen anu hayang jebleh. Nah, di antaranya ya, selain disunat, SM Gering mah jujur teinget disunat teh. Jadi rasana kumaha teu apal. Dan ada satu lagi ketika yang pernah mengalami kehormatan kecepet seleting. Itu salah satu momen yang bikin ciremai. Rek menta tulung kasaha. Ku sorangan ripu. Tapi ya, yang kita tanya selain itu, selain disunat dan momen kacepet seleting, momen apa lagi yang bikin kalian para laki-laki jebleh? Itu batur ngobrolnya. Selain disunat dan juga yang pernah ngalamin kecepet seleting, momen apa lagi yang bikin Anda jebleh, bikin Anda nangis, ajeri kue gitu. Monggo. Kalau SIM Goreng sih sebenarnya selain momen tadi, karena momen sunat kita gak tahu, karena kerletik banget ya, jadi inget sama sekali, teka bayang sama sekali. Kalau momen ka etaanku seleting sih udah ciremai, cerik. Dan mungkin nangis-nangis banget itu ketika ditinggal pergi. Ya, itu momen nano SIM Goreng sebagai seorang lelaki jebleh. Jebleh nanti jebleh banget. Aci ngari Anda momen momen yang lainnya yang bikin Anda jebleh. Monggo sambil ngobrol, sambil dilaguan. Pome.

Mai Cipoke kelaku mawar bodas, Kang Ode Denur Hayati di manalah. Mawar bodas teti yang jatingkanya. Opik Cimanggu uinga mun keur teu boga duit, ek budak mentah jajan mah. Cerik heueuh. Aslina da uing kitu. Ngahulang rek nginjem ka saha. Da batur ge sarua. Jurus terakhir mun kitu kumaha pik? Uinga jurus terakhir teh ka emak. Ma, gitu. Cik, eta kalimat utama nu teh ma, cik. Jeung teu oleh aya teu jadi ma mah. Teu oleh aya eupik. Ma, cik. Geus ma teh. Yeuh, cenah kitu kan. Komo sih lamun ge sayang sepeda listrik, mangkaning kakara bisa kena sepeda leutik mang. Biasa ka mak deh tuh, udah akur. Jurus terakhir mak. Panglumpatan terakhir apa sih ka mak? Mak, cik. Lah, gitu. Sing sehatnya urang sadayana, emang urang sadayana urang. Anu masih kena gaduh ma berbahagialah. Ma sing jag-jag. Tairna, waalaikumsalam kumadarama. Alhamdulillah ini sehat teh. Cerita naon itu cerita kang lalaki sih tadi nama. Pokoknya mah momen anu bikin nangis. Nyata opi ku nyerita kita kereta buka duit. Cina budak yang jajan. Cerik. Eta, momen lalaki sampai ngalem bereh cimata. Nangis karena sedih. Bani Iban, kacentang kubal, kubal mengbas yang linu bersemua yang titik-titik aing, aing digicelakun gujikan linu. Jadi ampun-ampun maang, ayo bertahan aja saya titik. Kono gitu emang-emang. Kono gitu ya. Cekaking ngajajab budak ke pasantren kanyat cirumai yibijio cipanon. Pasti eta momen seorang bapak jebleh ketika melepas kepergian anak. Sim goreng mah yang carikan budak dua kan, yang carikan budak pernah subuh teu daek hudang si budak teu daek eta di ditas saat subuh cerik eta urang. Tangis gak ada yang ngecerik, bapak-bapak anak kekarek, hudang-hudang. Kekarek, hudang-hudang, teh. Ome Jaiter, nohon, mang. Genapan beristirahat di Oyagen ku Ade Astrid. Hal anu bikin mewek salian kecepet bukur, basa ngadiran perpisahan si Cika. Datu kaharti atuh nu tadina dikuat-kuat ulah leweh geda anger mang. Teu katahan ngaguguk ku jebleh. Nya ge jiwa lalaki anger lemah ku budak mah eta. Anger lemah euy. Komo kami ngira budak jauh nu hiji jauh. Palingnya komunikasi kan tina PN jeung budak nu Cika. Kamu lagi, ya, cen, ngapi enak tu. Kadanya, cen, daging sapi, abi kudu ayah, enon, daging sapi kudu ayah pas abi uih, good. Ingat jauh kene, kamu lah kena daging sapi. Majipa, kumamun jika aku teboga duit ek menta kasaha. Kolot gesu ayah sadayana terus anak tunga coba menta kasaha dikuring. Kapade kasalaki. Kasugilar mau merek kamu kaki opi kan mau percaya. Kasalaki itu.
Ndak wi kok keponan pamajikan. Oh, yang wis emak gitu. Mak cik lah gitu. Jurus terakhir itu gak emak. Ayah Nabila ari abi mah ka Andi poek dunya na pikiran basa ditinggalkeun budak pertama 13 tahun. 17 tahun hayang gaduh putra nuju pikaresepeun ninggalkeun. Alhamdulillah ayeuna tos gaduh di istri tos masantren ayeuna di Cibeuning. Kan alhamdulillah teh nya ayah Nabila. Sing sehat deui mah teh. Opik cimang dageng si mang majipa mari hawa menta hayang epok embung. Bener. Gengsi diduluin. Maji pak, kapanan ceritana jeng salaki tebo galin. Oh tapi soki, itu kan sebuku-buku salaki. Nyakuring mencoba menggali potensi yang ada diri, ya yang ada di diri, terus menggali potensi yang ada di kebon. Nah, nukudu dijokul. Ini geng si Opik pancerita nih kekerit baro kata jenah. Gitu jajuk kayak. Momen tersedih nah ya mah kan nunggu buku-buku salaki tinggal minta ke salaki. Sampai merehan. Orang istirahat lainnya orang satu.

0: Kedap, kedap, kedap, kedap, kedap, kedap. Omet jaiter tadi pisan uing menuna langsamang budak nuka dua menta jajan. Geus pugu eueuh rek mikeun naon atuh. Hek kalah leweh deh. Juk gue nyamet teula ceuk tek cekeng teh ka warung ke dibayar ku bapa. Ini teteh sakara-kara jeung nalangsa teh Gusti teh. Sing gede milik urang sadaya teh Omet. Leuwih ngekitu. Ari sim kuring masuk kieu nya. Kan duit sok dina pesak. Sok poho. Sok poho ninggalan jang budak. Budak kan enak kayak model ditinggalkan tak enak di imah sarangan. Akhirnya man, bio man tetep poho itu naan 10 ribu. Kan kadang minang unang sok minang poho. Gitu. Leo seinit ke Sukapura. Yah lapar jen. Yang jajan. Oh, ceng teh artos na di dia di cana ku ayah. Nganyu ke jeng ujung ke warung kan ke murid dibayar. daripada budak kalaparan na omet. Jung nganyu. Oh, nabi jahkan ke ku ayah dibayar. Orang saat lahor lainnya, mari kita sewaktu sena azan lahor. Wilu jeng alaksan ibadah sholat lahor. Mugia ibadah sholat nu baris kurang dilaksanakan. Kayak gak jam berlipat ya Allah SWT. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: 98,9 Sukabura FM.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.

siang-siang tasat lor jeng-jengnya. Orang ngobrol kene momon cerik untuk Anda sebagai lelaki atau juga sebagai perempuan bolehlah ikut nimbrung. Kalau tadi sih di awal kan contohnya selain disunat, kemudian selain bukur kecepet, momen yang bikin Anda nangis sebagai seorang lelaki gitu ya, nangis sedih gitu, itu nyaman lagunya. Itu lagu Puting Januari itu. Teh Irna, momen Nabi numata ngaluarkeun cimata kanu keluarga alit Sim Abdi saatas lebaran tahun ayeuna jadi paparin cocobi. Samingon atas lebaran pun lancek dilarikeun ka dokter Dewi. Lu? Saatas dua malam dicanak teu aya perubihan ka dokter Rahma panyakit dalam. Dirawat ke rumah sakit Islam kedah ditransfusi darah tilu labu. Waduh. Baris sesaning golongan darah O mas 10 dinten kepengker ditindak operasi hematoroid. Ya lo, Kang Abdi ningali pun lanjut saat tes baana saya padu alahana nyeri panginten ngulucur cai so caik deh namina istri. Kalah sami ngiringan nangis nulungan tuh tiasangan gusapan. Operasi nano pang nyeri nyerina dibanding operasi sesar sarang hemoroid hiji banding opat. Yuh. Mohon waktu saya teteh nguping di Asep Ramli. Di Nia, Nia Asep Ramli kemana Asep? Jajab Aogi, cenah dioperasi lu. Ayana kumama nawi teh Irna. Sing langkung damang, langkung jag-jag dinya Aogi na. Sing lepas sina segala ujian anata. Kanggo teh Irna sarang Aogi. Amar masih setia momen tos lebaran sungkem ka kolot ang rumah sa can bisa ngabagjakeun kolot nyanya iraha tu urang beunghar ngara bisa mere gede ka kolot eno kala lolobana teh kala loba menta ka kolot teh kamu si Opik. Sek si Oving aku. Jangan bisa mere gede kakolot, jangan bisa mere loba, jangan bisa mere mayang. Dasana urang naripu. Matak eta yang buru loba non buru-buru loba duit yang kos batur gini. Kakolotnya bro sekian gepok, kenapa mah? Di anak nate kainung nate atau yo ma ini ke Mekah jeneng jong umroh gitu. Ada orang yang gitu nyametnya pas ini anak konten kreator ini tiba-tiba gitu-gitu kita gitu duit ah sayur nato sakan sakinten mong masih kena nyut-nyutan satur nuhun doa anak kuis akang gas kente sok modalan te kuis haroyong alim kuis sok emet etan bereskin latang dihapus lo kena-kena uing nyebut ngecekan kuis. Met keur ngetik geus panjang kene sok. Met tenang di tungguan kuing ge. Yo, met. Tenang met di tungguan. Tenang acan da. Acan ditreatkeun. Oh, met teu ngabibisani mang. Uing ayeuna kolot arek boga maksud. Arek ngawinkeun Adi. Dalintah yang merek gening urang tidak geus puguh urang geus sakieu aya na hampura mah. Ini yang buru-buru urang teh beunghar. Teu kuat hayang merek yang merek kakolot. Kade bisi keur loba duit heulakeun teh kolot. So
sodakoh terbaik teh ka kolot heula, ka kolot urang heula. Engke karek ka dulur, ka batur. Bisi dikersakeun loba duit. Geus loba nyesa. Nah, kitu pangabutuh urang geus kacumponan. Berkawajiban urang jeung kulawarga geus kacumponan tuluy loba keneh. Kade kolot urang heulakeun. Amar mun kitu ang sok ang kuis sairna lah. Batak sakebeung mah iraha atuh urang teh loba duit. Da eueuh hayang teh bro 5 gepok ka kolot teh amin euh kitu da wingi sarua men. Satamruan ka emak teh euh. Tama. Ada apa orang jalan-jalan? Kemana ceng? Iya itu turkeun. Orang numpak mobil itu cengkat-cengkat di Bali. Olah kagok.

Teh Irna aslina Kang, tahun 2002 genap penuh cocobi Kang. Abdi matos pangpayuna teu damang ras ku aogi ngan abdi madugi ka ayeuna berobat jalan. Eun teh singkiat. Singkiat nampi kana takdir. Saya lepas tina segala ujianan. Maka ilaikum salam jeung siang ikutan kuis. Sok ngacung anu hoyong eta tah. Aya pulsa ye. Sok anu hoyong mah ngacung. Mung teu ngacung. Mal diloloskeun pangadina meunang lagi. Kudu aya tulisan ngacung.

0: Iya, ker Facebookan deh.
1: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
0: Nya tuh. Ye, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
1: Halus HP nak. Meli di mana ceng? Cik ngilikan.
0: Ye, HP menang meli di Cermat Sale deh.
1: Naon ceng, Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatnya di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: karena ono paling suci Amar salah, Elu Sulasri salah, Makaila salah, Ome Jaiter kerah haji salah, Ma Iki keramat goceng hiji keramat kirim nomorna ingat Kapila Amar kuma Iki
1: Bedeng Bucitra Burete
0: Sok kirim nomor nama Iki Mare Bu Siap 5.000 berikutnya Sok Ma Iki kirimkan ya nomor namanya Kera-kera apa yang mati jika di darat dan akan hidup jika berada di dalam air? Kera-kera apa yang mati jika di darat dan akan hidup jika berada di dalam air? So, kera naon. Ayah bilala kaci milu uyute montong. Ngajam dah langsung kera, tapi secicing tengah jung tenaan bet ujuk-ujuk miluan. Kayak Ki Amar protes, wah nges bener tuh Ki Amar keraput. Padahal matri nampangannya nyulis keraput. An mung wak di menangkan. Kakar ke bijil nges yang munang si Amar nges tadi miluan nana goyo. Kirim nomor Amar ke nanti Bilala, kecian Bilala aja. Omet Jaiter kerapu, Omet kerapu. Mas, ayak gitu nah sugilat danya Baturung Ustaz tadi, yuk ujuk-ujuk calengkong. Ma Iki mana Ma Iki? Kirim nomor na, Ma Iki. Orang lebetan dola. Oke, tes saya nomor na. Pulsa goceng ya, Dianto, tenang. Masih kena banyak, tenang. Asal Satya, pokoknya nama sarang SIM kuring di Radio Sukapura. Loba pulsa, Tita Irna, non, Tita Irna.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh melekasa berang petingan nulung tun eta teh panon teh atuh sutukeran jeung jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Siang-siang, masih kena saratia sarang sim goreng. Jangan kan bosa. Ma iki nohon bosa tas ayah sih. Amar nohon teirna bosana parantos saya mungkin tas alim langkung seuramin. Ya Allah ya amin. Ma tetes uing nganga ya jelas nganga dong. Nuri sudah nyimak dari tadi baru ada kuota. Oke, siap. Oyong dite ite busa goceng-goceng oyong dite sing sok nulis hoyong. Sok nulis hoyong, pami hoyong. Teh hoyongnya sabodo euing mah. Teh hoyong mah bae ngusan.

Makailah hoyong matring bilala ye ayangin ye. Wareja. Hoyong tapi jan menang wae sing menang. Maiki Eli Sulastri. Ome Jaiter Amar yang biasa ngiringan diang kantun. Asa sing bisa ngejawabna lah. Bebas ena mah. Asa sing bisa ngejawabna. Matri jedok amaro lah tu ah kita bilang yey maji pak mau dong tapi tara menang bodoh bodoh itu namanya tu ya kalau tidak menang wae mah kahayang hayang kebelul eueuh itu tu. Ayo betah bogoh nyebut bodoh ke dewek ya. Hari ngeser menang wae. Simak pertanyaan baik-baik. Hop. Ajo hop. Yo soalnya ya. Bendungan. Dari jauh. Seperti durian. Dari dekat pun. Seperti durian. Tapi itu bau durian. Apakah itu? Gas ke. Kayak oh, jadi itu bisa iya jadi nges ayam masuk ke ayo mengetik jadi jangan kau tinggal itu pesan nanti. Kayak sih ada dan hula banyak karena ada kau tinggal itu panggilan nggak jawab mah. Iya nanti jadi posisi chat nges asup teh. Posisi chat nges asup jadi ayo ya mengetik kata ya, nanti. Pertanyaannya dari jauh seperti durian. Dari dekat pun seperti durian. Tetapi tidak bau durian. Apakah itu? Jawabannya adalah Amar gamar durian. Menang deh Amar. Di atasnya Bilala. Desi Amar pengelana Bilala. Makailah kadong-dong gamar durian. Ame Jaiter anak durian. Jack Swaby, mang Persib juara duit apa? Wing su M takurin pejaan. Cuyang durian bebohongan. Gamar durian yang. Mareja durian atah. Gamar durian. Kan pertanyaannya dari jauh juga durian. Dari dekat pun juga durian. Tapi tidak bau durian. Jadi jawaban naon? Gamar durian. Kabila lakon yang kalunya aja. Sama tak saing aja ya. Tadi bikin gua Amar. Besok kirim ke nomor rata. Kirim ke nomor Nabi. Mau ngain ladang kasihan. Wah, ke lah. Repok temung nyeladang kasihan. Kan baik, rek di kaki Amar kan deh. Amar atau rek di kuis kan deh, Mar. Mung, jatuh terima, ma terima. Ya, menang karunya ama, ayang menang mikir. Ayang menang mikir, jadah Mar. Mung, entah diterima. Ya. Non, mau ngung jadi bodoh gitu. Insukan dahar nanti disuk-isuk. Mareja Gusti, ting tete tadi ayo salah, mang bodo-bodo ting abi teh. Sakdimang kaguk panas lah. Mareja. Eli Sulasti durian atah, gamar durian. Amar kuis gendai, oke. Okay. Ya, di kuis gendainya. Ome Jaiter, dar ke Jokoneng, itu direncangan paingan. Pengen nanti jadi bodoh.
Khawatir ke omet gusti sabarnya metnya. Karena kudul pangadar lauk met, mah pinter. Ya pertanyaannya, Nini murak dilewi, maka otomatis munculnya di titik-titik. Nini murak dilewi di balungan lah gitu tilalap begitulah. Nini murak dilewi maka otomatis munculnya di titik-titik.

Lala bodoh. Si Bilala tingetik-tingetik, Bilala bodoh. Bisa tuh Bilala. Nini, murak di Walungan. Maka otomatis munculnya di... Ayangnya lebih lala nggak jawab. Nini, murak di Lewi. Maka otomatis munculnya di... Amar, salah. Makaila, salah. Omed Jaiter, salah. Elu Sulastri, salah. Tapi bener Mahtri. Di Dina Berita. Opta. Itu malin ladang kasihan, ladang bener. Bener ya nama Mahtri, ta. Ya. Op, kirimkan nomornya. Bener ya nama Mahtri, ta. Dina Berita lah munculnya, mas. Sah, ayo nama. Sah. Nuri digirang tuh Dina Berita. Omet Jaiter hore. Amar tapi pinter Bilala. Orang kesian lainnya. Sekalian pamitnya. Masih aja sesana buat nanti. Kerengke sesana mah. Ke jam 2. Ayah ada tenangnya Teh Irna. Badai tamah dia tuh Teh Irna. Ya, melangkung seur ku Teh Irna. Namanya tilu berartinya. Masalah hadir, mohon ujung sih. Nuhes emang soalnya angketnya ya gini-gini bebari salah wae. Lelega denawar yang nuhese. Nuhi kisah kita berbaring seberapa kali ngejawab salah. Tasnya pamit alasim kering. Oke, tabuh dua. Orang sesarangan deh insyaallah. Atur nuhapun tun kasuhun ujung siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ain, dan
2: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.
3: Perhatian-perhatian, kereta jurusan Stasiun Timur nomor 12 Bandung segera diberangkatkan.

sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus asik.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu cik atuh mana teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
1: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Ayo.
0: Daya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang bro, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan

Sore, wargi setia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 16, sampai dengan jam 17, kita akan beramai-ramai lagi untuk program suka-suka sore hari ini. Lagu-lagu dangdut akan memenuhi ruang dengar Anda. Sudah diawali dengan liku-liku dan lagu berikutnya.

lagu panas ya. Ek bihanetan lah saetik joget mata abrut-abrutan. Ayana sengol saetik bacok. Ayana disebut sengol bacok teku lagu iya. Yakin pokoknya lagu nukio mengundang keributan. Denu hajat. Tuh tewak jenuh wajib belum tuh.

Tembe lagu kamu suami orang aku istri orang ala betah ke panas kema cerang di Bali tinyo ku pantan narang tang waktu kau di benda benda ngagogok sing ikhlas itu gue enak Amar masih setia sampai akhir acara bagus. Om Eja itu ikum salam gaskan emang kalah materi gaskan siap. Mareja Panaspo, Eli Surasti, Hadi, Rayu, Gaskendi, Laguna, Kopi Pahit, AI.

Oh, sore karek balik ngawededet yang ningali Abah Bocan tapi boro-boro ningali Pino Manusa can perum di jam 2 bieu. Soak nguing capek konvoy tetapi rame lagu Kicau Manialan nohon.

Teman lagunya Takdir adalah salam buat Doce di Parakan Honye. Mai Cipoke ngelagu Duda Araban. Firdaus panas ke masuk hayang huru haras ya. Jadi hawanet ya. Asli na ya. Deket kan api gluten dari lagu kia.

Nadir mang temiluan kompoi gitu laguna itu ayah di DG malam asli na yu gusti berdak itu sab jalan pinu anu nyerepet nanti kabulah katuhu karena jalan urang gitu lah motor anu tidak lampuan ay ayah soal Maghrib kan karanca bakung, udah si Ade lapar. Hayang makan jeng tempe. Beli tempe karanca bakung, tas sholat maghrib. Gak suka tinggali, bukan nasi gak setibulah diu, teti arah simpang, gak suka dedet, dedet, dedet. Buru-buru, lu mentas jalan di tukang sayur. Meli eta, meli lapisan goreng. Di terminal daya hayang dahareun beuli pisang karek meureunan jalan sampai depan polsek uyu-uyu teu bulah ditu oi buruk teu temu motor anuat lain nengah deui be aku jalan teu pinuh da buan ti arah beulah dieuna ti arah Ranca Bakung ka arah Simkuring na kosong. Kurang ayam motor, anu poek motor nanti anu di jigjagen, nggak beri duit duit, ang, eta ui, ma motorat ngeyetad, dah sian katengar, nyisi, wela launan ui ngajak trek, bejeng nahate maku kulutuk, tamat demi karan cepetir eta non motor anu wat ratusan. Tengok ya aku mangga rumpul na eta cing teh datas magrib pisan kami teh. Tandane panas ning ati. Geur ngadon ngawe dedet Gusti. Ya alhamdulillah. Teu teuna naon sanajan ya lalaunan we kitu da eusieun. Sieun ka sabet kitu motor tarari. Nya gede kawal ke polisi kan di depan pangpayuna anu di bari non belakang polisi mah nyantai anu pertengahan ke tukang tapi kan buntut wadedet jeng lebah nyokot ke belah jalan urang asapuhara di dia mati celimang ukur sebara motor balik nobar nunggak geber nage asa kurang puas kan bus pugo lemur batu ada mata ngerang ayah matri lanjut lagu Kumat Maning mang Omet Jai teryakin di lagu Nyipaleno Hawana Tayang Nyiku batur jiwa huru hara teh keluar ho. Uri hadir Maiki gas gende mang sabari ngaput terus nunutan kadangu amang siaran cengar sih. Mamila Ciuni sesal Adela Jawaring sore Amar ningali gubernur ti isuk-isuk can eureun ulin di jalan jeung boboto bari ngawur-ngawur saweran artos diawur-awur. Di lelebarnya. Aya Nabila ngawas sampai jam 5 oke. BMB sok gracia sensasi di nudang dutan anu ribut. Uing naik ke panggung tutunjuk ke nuribut sok siang ngaributin juga aing sok kami diaradu langsung ntar unggulnya ke saya ganeng setelah ganeng siap kas nu hari wong uing naik ke panggung tutunjuk ke nuribut sok siang ngaributkan jeng aing sok sekabe diaradu langsung ntar unggulnya gila deh. Anak aing noh yang sering matas maghrib ngegerbek yang konvoy dibawa nepi KMM buat ngehep-hep tuh ngomong pak wiyap ya, doakan ya soakan belum ngawet dedet yang harap kenapa sama konvoy itu Majiaikum salam hadir gaskeun lagu malam terakhir AI tadi mah absen lah bantu dina ajeut enggak
Adi Dewo lagu kemah ngondang rusuh, jogetnya banyak ek botok, bodi seutik langsung seruduk, senggol dikit, hiu, plang, eta, jawara sesungguhnya. Kakek Salim, ah, inget tuh kompo, itu buat ram, ah, gak ada gitu. Gak ada gitu. Pirdau tadi tempong kena tu mang si Hung tu suka noy rada nyingrai mang ada tempong kena sing ah ewah ker kita mah ewah ker kita mah lemah mau tu deh hey aku kesara raya menan wing di etakan mah ngah hey ken mah ah ngajak saya ke di sisi lalaunan wayana Opik cimang uing emang uing kamari sore ngumah motor di Kia Abol. Dah heran ngedadak jadi loba itu motor kenapot gerande. Dah poe-poe biasa menjerang ayahnya emang. Ngah aja emang ada pasang ke. Andi Dewa ah lemah. Titelan dibacok segala teh. Muyunungnya emang lain kawal mati harap emang ngawet ngeate. Sabodo aing sing dah. Mong. Ngajek jerek itu rancam aku nuka rancam petir di sisi itu lu ada siu naik. Sian ke sahabat pang-pang nama. Oh, itu motor itu coba parawek temara ke lampu. Coba tararik jigjag. Amalnya nyetakin netang. Wih, nyatu jawara lemur. Breu cadem ang uing keur meuli bala-bala eta motor di wadedet dina gigireun polisi cadem lamun kaleun koboy sia teh kram eta jelema diasongkeun celina yang kenapa terus si awan kompo dinyanya mah karek di wadedet geus nguyubuk jelema aing teh jebacan kawin deui kumaha sia mencilaka arek tanggung jawab sangena nasi terus di lepok teh kompor di nya nyawi nge kompor sokor kenaon daripada cilaka mana boga budak dua mana can kawin wing coba sih mau cilaka eh tanggung jawab mang mastri asli aing mang kejebak konvoy balik gawe tegura giru tas maghrib teh balik gawe teh gura giru terus maghrib teh bisi kepegas sugan terek terus isa konvoy nama kami kejebak tipom nepi ka komara aya setengah jam aing poenan wedede dua tengah hebos kana raraya aingnya padayang mewe kegelan posisi net mah budakna kada milu konvoy kabaran ngaja seneun si Najri layangan Resi Siawan Uwuh jirau romantis. Jirau romantis ku mabel. Mun gitu uing keren jeng nyicuyang. Muna mun ke jeng nyicuyang ku saya di bali di wadadet wadadet. Ripok deh. Uwuh jirau romantis. Jirau romantis ku maksud deh. Pakuin rame marame. Tapi guys uwuh nyali jiwa mudana. Ya tinggal nyangan salamet umurin. Taeta. Geus eueuh jiwa muda nama geus luntur. Ayeuna mah tinggal nyangan salametna, ayeuna mah. Mikiran budak wing dua. Budak keur marujuhna, gagah bae serius deui mah sia. Awas serius deui. Omet lain sing ngaliwat wadedet mah sanga hepep asa kuda leupas tinggal gedogan ngagas sisenyana sakitu. Asa parae. Ayah Nabila di Jakarta oke arek komboy cina juara katilu baru. Opik cemangu pan uing bilu nggak jaga di jalan di tiap-tiap titik mang tak jongan kuing metak garanengan batin nggak garaneng opik saja. Ya sebagai naon ai hidup wat milu nggak jaga ting ya gaya ting opik tau opik.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

materi laguna Pak Omet, jangan Pak Omet. Materi nu laguna wasa oyagna kenapa tua dedet eta can kelakson can nusura. Aya dina video rieu mah tadi nyekrol pas ketinggalin malam duka di mana eta mah. Bonceng tilu nu pangkung mang pang tukangna istri. Kur di wededet meureunna. Kuplingna kabuka. Ngacleng tah. Standing motorna teh ngacengkang eta mah. Wat ngalengerak si awewena. Da cungcurungan atuh kana aspal. Paur kan ngaran-ngaran cungcurungan eta kana aspal. Paur lumpuh. Ante disebutkan di mana di mana na, wah itu pada ngalale dek na, jadi mantu cengangan era, tenggal ngerok siapa na, duka kabogona, duka pemajikan na, dek kami kan ngechat cucu yang orang kompo yuk, lah jedog, ya ceng cici ngadi mawing deh. Tak teliar kermanget ngetese gitu amar malam rek ngelu kompoy karek tepi kapirum duta karang macet balik deh kesina ngereret soak kerma macet jeng ganeng soak ngedekul di pangkalan ojek lemah lemah. Ari Dewo ripu motor di WDDT TKLE keluar seuneu putingnya di alun-alun Bandung. Metik di darorong nu uingan nu kuat motor rong red dati dihurungkan motor na. Gase unggul di perut-perut. Bembe gadak si kakek yang biasa na aing make mioje hari-hari biasa meceksin aja di tepak. Karena ninja konvoyna ame betah digaur-gaur kenalpot. Ya, tapi kan make ninja aingnya konvoy. Nyeboga tuh ninja. Panas ya aing macam motor Jupiter MX. Anu adi kenalpot ganeng betah gening nyiap abri make CRF digaurkan semua di kupling hunag sih ya. Nyiap bari ngagunting, kawing tutunjuk bari ngomong, turun kamu. Apa-apaan bawa motor kayak gitu? Muka helm akang teh bari ngibringkeun buuk. Dipelongkeun, bebal tinggal langgan jalan. Alah, ahenra, mana di sana sahen? Lalu tenang aja. Gagah banyegat akang seung eta dengaran aing di mata abri jeung polisi we di kecamatan Cibalong geus cepat tuja. Mata kunaena naon mah taroskeun wargi ahenda. Ahenda bentar galeng seteh. Ari pek temu ka helm jeung ngaki brikeun buuk di pelong kuing bebal cikalan jalan. Ceria tia. Matri abi ninggalin na SPCSI waemon kali disurakannya mang nu baju burung lin mang wat bade seueuh nyata eta nya nu eta kan cungcurungan anak bonang ngaran cungcurungan ti geduk sih mata kelumput teh paur opik cimau pas kabayang mang pas balik ka imah oh. Mun pamajikan anak nyanaan itu AA bet dijemping ke nyeri cungcurungan geus pare sabulan cek jikan anu bis mangga ada keur waktuna bebas polisi ge bersahabat jeung wadede teh udah ngeus mane kumaha dasar rea kitu.

Andi ayah wingin ningali video eta alus jempingna cahadu mun kabogohna eta bade bakal menta putus. Mun pamajikanna bakal diamuk ku balas isin. Bahaya Gagaya Andi eta kono jempingnya kalian disakalike. Jika nama teka tengkep eta teh. Kaya kan nanti kabuka. Pakuin maca gersa minggu cung curungan yun aspa mahik puri nyata matriknya bahaya tulang ekor benang mah kan loba lo bakal jadian eta dengan tulang ekor mah. Cuk ti kamari mereka ngegrowok netah wededet ka umat. Ari ge di tengah wededet mayang mewek rudet aing geus. Jek swebu di dieu mang kalah haye aliran teu beurang teu peuting wilayah sa Sumatera sabar Sueb. Mending kos uing we di imah. Tidak ada wadedet. Tidak ada konpoy-kompoyan. Begoleran aja tipi. Oh yang dicarek tidak. Yang orang konpoy yuk. Jedog yang diima. Oh mohon. Cicing yang diima.

Ayah Nabila cungcurungan ka garo meusan geus kaya kis. Kagaro meusan sakaya kis. Kumaha ieu dibobot ling? Ari dewo boro murag kana cungcurungan si sabol digodrot geus. Atuh mah kagawa si urusan cungcurungan mah. Manaila gaskeun pangnyaruhankeun Mama Dede Cikalong. Mama Dede Cikalong, semangat semangat. Ya.

lagunya yang ke Bembe, lemah kudu kasa aing dong. Bahala kerulin di chat, tadi balas di telepon, tadi angkat ngingki ke balik seru aja ngebel. Aduh, baik tinggal sekali gimana. Ukurnya tanonin gini bisa harita. Rengal iwet di kiari pewe. Nyinita, bapak juga keren gak izin jeng nyinita. Nyinita nelfonan. Tuh lo bawa omong balik ke kine dah ingin suka ima akur tiba gitu. Mantri buka rasa aman balik tidak sepike. Nah diulah simpang emang dati pom minti kejebak terik puter arah ke kagok di tukang ngelobaan. Di sisi pinuh nula lajo popokona masiun beak bensin di tengah rekumaha pilakuan kami mun kita nyadorong ya wayana. Komet jai terkomo dibere buduk pas dina tung-tung-tungir. Di garo getek tadi garo dah ada sok serba salah menyerang pas baru ayah ripunya ayah ripu ada bukan penyakit tina cungcurungan gusti nah itu lagi Beme telepon atuh bilala si kakek yang jemput gitu aku ke pegat macet. Gadak bisa nanti jenuh bilala.

Kita nunggu kumandang azan asarnya. Bentar lagi ada nasar. Dilala nubetah madina cungcurunga lamun ketetap gerama. Nya ate tapi nyeri tapi ya Ma aja hadir mending di bumi wenya daripada cungcurungan jadi korbannya ada bahaya. Linu. Selamat menantikan waktu asarnya. Lagu ini berakhir, azan asar kita kumandangkan. Selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga ibadah salat asar akan kita laksanakan mendapatkan ganjar berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Ya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: Keur naon ceuk?
2: Ieu keur Facebookan de.
1: Wis gaya iceung apal Facebookan.
2: Nya nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
2: Yeuh HP menang meuli ti Cermat Sel de.
1: Naon ceuk?
2: Cermat Sel.
1: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Robi aing gablek saraki teh mende kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing teh awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi saraki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu
0: aleh yeuh kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
3: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
2: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
3: Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
2: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh alalanyar.
4: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit sagala ayah.

0: Benar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Pergi setia dimanapun Anda berada, ayo merapat, merapat, merapat, merapat ke sini lagi. Soalnya ada pulsa gocengan deh. Dari Teirna tadi ada pulsa gocengan untuk entah berapa orang. Ada apa lah? Monggo udah dibikin posting di Facebook, tinggal di komentari. Acungkan tangannya oke di chat WA. Monggo. Goceng-goceng lumayan lah.

0: karena Sim Goreng merasakan lamun keur eueuh urang hek butuh goceng esok ripu. Pernah kan merasakan di posisi itu? Ayang pusa goceng gitu. Ayang pusa goceng teh rikeur eueuh mada eueuh. Ya Sim Goreng kebetulan sih ya nama pakai ini. Sana sombong gitu. Sana sombong ya tangga kayak ngisian pulsa. Ayo. Hiap.
1: Terima kasih banyak.
0: Acungkan tanganmu. Ya mau goceng-goceng. Bebas anu dibatasi masih ngereksa urang yang menang 5 atau menang 10 oke. Asal bisa we ngejawabna lah.

Selamat sore yang komentar di Facebook ada Bajing Murag. Orang aku ini serem. Kusnandar matre dong. Jelas. Jamila Parigi Ayu Matemila gasken. Mang Manap siap gerak. Rafa Rapanti gasken lah. So. Kakek Salim lain hari kersial. Bituban di Batu Hawu dorong kakenang pas dikenang pun tanpa tos tutup. Cek uing besok buka dibayar 200.000 ke bari ngaleo desion ngomong sok atuh 200.000 mah ngaing balik deui ngadorong kadata kadaka soleh uingnya mah duku dulu.

Masela, Ulung, Abi, Putra RR, Matri, Cynthia, Mang Manap, Cung, Kaci menang 3 kali, Kaci kok, Nuri, 6639 hadir, Nurul Padilla, Ngacung, Wildan, Amar, Omet Jai tergaskan lagi paman, kok. Anak Ranto Bogor hadir, Siti Pasir Jogasken 2131 ngacung, Madoha ngacung. Terima kasih yang sudah mengacungkan tangan saudara-saudaraku. Dengan rasa bangga aku persembahkan.

Ya ngomong uing nyil ada logat kebatak-batakan yuk. Terus di Setiawan, mang kira ketinggalan kasih lah. Haling lah, cek milu harus di. Itu balai kiris di malah. Pertanyaannya, simak baik-baik saudaraku. Selain daun kering, daun apa lagi yang berwarna coklat? Gasken. Selain daun kering, daun apa lagi yang warnanya coklat?

istriku mah teh surat seuri geura. Ngadenge suaminya lagi bertingkah gaya Batak. Ya istriku ya. Selain daun kering, daun apa lagi yang warna coklat? Gasken. Dan ternyata jawabannya adalah daun telinga. Bang. Jika nuing bener sih Acus. Mana Acus aja benar. Nyicu yang daun telinga bang. Maka gitu gayanya gitu. Oh Acus gak bener telinga. Tapi itu pakai daun. Gue itu pakai daun Acus. Daun telinga. Nyicu yang. Ek di arah mare bu yang. Cicing ke sini lah. Bongan te eta bongan te mesra. Cicing Rusdi, bongan te mesra mana mak? Tapi benar ki Rusdi ngejawabna. Benar ngejawab daun telinga, tapi da komanya cu ya. Rek di arah moal teh nu

Tri, ame Jaiterman daun kararas atuh. Terus Wildan, Masela, Mang Manap teh bener. Siti Pasir Joho salah. Lupa Dila bener, bre bener. Mana itu nyicu yang lain respon atuh kenal cicing wainya. Rek dikumaha anu marebu? Reja Popit daun tembakau. Nah, Reja. Kecup atau bener emang? Wah, gue udah ngecup hidup. Ngea. Ngecup cici yang ee. Kerajanya cici yangnya. Dialungkan kan hoyong. Acus hoyong tuh. Goceng cus. Mang Manap, Kak Wingken, cena. Hoyong dong. Aduh. Buringas. Oke, Kak Cusnya merebu kirim ke Cus, nomor Cus. Karena dana ken pulsa, iya mah ih sok lawan. Pulsa ya bukan dana. Pulsa bukan dananya. Kan dana gitu, pulsa gitu mayan lah. Bukan dana. Ya, pertanyaan berikutnya satu ya. Jika terus satu kuis kendi. Entah, iya mah beda. Entah sama apa kayak soal berikut, soal sih benar. Jika berjalan dia rendah, tetapi jika duduk dia tinggi, apakah itu?

ಸಂಘ ಬರಾರೂಕ. Jika berjalan dia rendah, tetapi jika duduk dia tinggi. Apakah itu? Jawabannya adalah atuh deki omet mengajawab keur ngaput.

Jawaban ajus unta. Salah, dibalik itu ajus ya teman. Jawaban amar salah. Jawaban doha salah. Jawaban magia salah. Jawabannya adalah ngahuleng kami cek mahtri. Ngis dibejaan mau bakal apa. Jawabannya adalah gogog dan kucing. Iya kan? Iya kan? Jika berjalan dia rendah, tetapi jika duduk dia tinggi. Iya kan? Gogog dan kucing. Iya kan? Paham ya? Dan pemenangnya adalah nomor 2131 Duga Saha. Kirim ulang ke nomor nasok. Ayah pulsa goceng. Soalnya belum disip nomornya, belum disimpan. Oh. Jabatan. Ulung. Wildan kucing tak benar. Irgi huruf E. Adi Dewo kaki. Breu. Ucing. Tak benar breu. Matoha bayangan. Soang, sugan teh soang, lain soang. Tapi wat dibayangkan lah ucing diuk. Bener kan jawabannya kan? Emang jawabannya ucing atau gogog? Sok ucing atau gogog ger diuk jangkung heu. Tapi ketika lempang, pendek. Iya kan? Cuyang bangkong. Bangkong bisa. Kerlempang pendek. Da bangkong bukan lempang itu ngaclok. Salah. Bangkong mengaclok. Kumamun gogog nasi gogodinya. Ribok teh kumamun gogog nasi gogodinya. Rizri Setiawan. Sajangkung jangkung lah ucing, anger jangkung kene gajah duduk. Ari gajah sok diuk tara, tara kan. Arek oge, okay. Gajah mah cimak blek gitu. Beda model jawaban unta. Unta mah tibalik. Soalnya teraka sebutkan unta diuk kaos ucing. Anu bisa kita mengukur ucing lah. Kucing, gogog, singa bisa ini tuh singa. Kan ngaclok jadi jangkung, dah beda tuh konsepnya ya. Dah nggak bakal dilawan ya salah sing majikan kecusta. Ada salah. Terus di pan ayah Pak RT di sarung gajah duduk. Saya sih kirus di mata romantis jelas mana. Breu gajah mencirengu cirengu. Dua orang ya, ya udah goceng-goceng antesan. Kurang isi lah. Omet ding dina sarung ayah gajah ke diuk mang atau ke diajar diuk gajahnya terus di moto. Ada gitu konsep nah. Keun sia hayang di backlist cenah tobat piraku atuh geus nandar ari bagdag di backlist tobat piraku kita ini dulu ya kita isi heula pusana.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Aslina muriding ngaces lagu iya sih. Bedanya. Vibes nanti ya beda banget. Nyan musik AI mah bisa dianalkan. Bisa nyena. Aslina ya. Ngajerit ngadukung persi. Rada muriang. Rada muriding itu ta. Dicek puasanya Acu sama itu satu lagi siapa?

Keren laguna angnya bu. Asli nama. Terus Istiawan itu romantis emang masuk anak. Hari pop. Iya tuh disiapkan ke kamari. Kan kakaknya kan tuh siaran. Ya kan mau nanaun sih putrain lagi. Atau pusana mang sami-sami. Aju sip non donatur sami-sami. Omet. Jika menang peting laguna emang bisa anak disukai AI-nya asli nah met. Kamari itu dua hari yang lalu hari Jumat judul nate doa biru sore. Doa biru sore pamungkas. Doa biru sore pamungkas judulnya. Lagi ini teh lagi masih ada soalnya orang biakeun. Tulis Agi. Tulis Agi, Agi. Mumpung masih ada waktunya lah. Kita habiskan entah satu atau dua. Ayo pengen sebeakna lah.

Pertanyaannya simak baik-baik ya. Pertanyaannya dari wanita cantik. Apanya yang dari wanita cantik? Apanya yang dapat menarik cowok? Dari wanita cantik, apanya yang dapat menarik cowok? Gasken. Ada tadi lagu nuki. Wah, semangat. Dari wanita cantik, apanya yang dapat menarik cowok? Ngajerit ngadukung Persib juara. Sorang ngaguru ngahudang stadion. Ayang ini jawaban Kristi Setiawan. Kalau masih pada mengetik semuanya.

Okay, udah berhenti ya. Udah ngumpul semuanya. Dari wanita cantik, apanya yang dapat menarik cowok? Atau udah kirus di situ, ono nggak jawab? Pantat. Bang Hada nggak jawab? Aura. Jawabannya adalah tangan. Ya kan? Nyarus di. Dari wanita cantik, apanya yang dapat menarik cowok? Tangannya. Ya kan? Jawabannya yang pertama menjawab benar adalah Mahtri, tangannya. Ya kan Rusdi ya? Paham ya Rusdi ya? Nggak jawab pantat atau enggak? Kanan bisa menarik eta, menarik cowok. Omet jadi terceknya. Nah, onceknya. Omi bulat apa? Dengan bejaan tangannya. Amar wajahnya. Oh, anu bisa narik naon? Ya tangannya lah. Saya nyebut pantat sikap mang maksud. Eta tulisannya pantat. Matri orej. Ame jadi si bodoh, si bodoh. Nalak taknya dong bang. Hus. Diam kau. Nalak taknya. Hus. Matri, oke siap. Kita isi bentar lagi ya. Satu lagi. Bro, beres waktu mas. Selain fotokopi, selain fotokopi, foto apalagi yang warnanya hanya hitam putih? Gasken. Selain fotokopi, foto apalagi yang warnanya hanya hitam putih?

Persib. Selain fotokopi, foto apalagi yang warnanya hitam putih? Kayak masih pada ngerti. Mati nalak tak kumaha adik. Ah, tong dijawab yang. Wah, bener atau cing lah tanya dulu lah. Wildan salah. Acu salah. Omi bulet salah. Foto nu kitu we liur bling teh ah. Dan yang menjawab benar adalah Dakirus dibisain ya mah. Foto zebra. Itu kan hitam putih. Ya kan? Rusdi Setiawan. Goceng Rusdi tapi bisa gerus dia. Selain fotokopi, foto apa lagi yang warnanya hanya hitam putih? Jawabannya adalah foto zebra. Ya kan? Ya kan? Zebra. Zebra, ya. Zebra, zebra. Itu anu kayak kuda. Itu kan hitam putih. Ada yang menjawab Cynthia, ya gimana doha? Nuka hiji salah, nuka dua benernya. Kuna tulis mimiti, tulis foto zebra gitu. Nah kalau nulis foto jadul itu. Tadi matanya ngejawab di tulisan nan tangannya. Itu kan nu bener kan nuka dua, nuka dua, nuka hiji kuna yang terlangsung. Bang mana foto kartu keluarga, foto zebra. Aja, si temesra bisa. Si temesra ya. Mau Bandung jadi. Si temesra juara aja bisa. Terus si Siawan hat-trick mang, hore. Jadi kirus dikena-kena bisa. Kita isi dulunya pusana. Kita isi.

Jangankan bosa nanya, harus dicek bosa itu. Dan oke, lo disebut spek romantis cuman. Setelah sekian lama si Rusdi. Omet jahit tapi bisa anki Rusdi. Feeling nak geralus ya. Omet bulat orang Yolang yang mau bisa mau. Itu kan orang Yolang mah koneng. Kuning sama hidung. Bukannya putih. Aisyah Brahma udah jelas putih. Matri nohon, terus masuk pusana, nohon yang guru berkah sarehat sedena, amin. Ya Allah, ya Rabbah, amin. Terus pamitnya, biasa senin selasa izin libur. Ya Rabu kita bersama lagi.

Kita izin istirahat biasa lah. Bukan istirahat sih, mau istirahat. Bagian dinas gitu. Bagian ngantor. Rusti Siawan ayah mah ngaturun isuk ek dimenangkan deh. Ya, kosnya bisa ya. Kosnya bisa deh. Masela eta amang kumaha maksudnya? Aduh can milik foto ijaz. Oh ini foto ijaz saya salah lah. Punya banyakkan foto zebra. Sudah, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua selalu sehat lahir dan batin. Selalu dimudahkan segala urusan, selalu mendapatkan limpahan keberkahan. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sampai sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Geur naon ceung?
1: Iya, geur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung papal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah ya Robi, aing gablek salaki teh meuli kesel. Beurang peuting nganunungtun eta teh panon teh atuh sutukeurana jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh yeuh, kaditu cenah ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengeun SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengeun oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Kelul lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pamungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pamungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati, lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat, ampunan tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfana al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyanah wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.

0: Keur naon, Ceu?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceu?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den.
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP, hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng. Komplit, Ceng. Model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit, ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu, cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Oke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A,

0: telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Yang ingat jaran tul wae, orang goyangkeun, orang genderkeun, orang jogetkeun, orang olahragakeun eta salira, lah narunutan wae, lah hayo wae, jango bobo, mata kloba kalungse, panyakit, mending goyangkeun yuk ah, ngewangi ya mah orang gerbegkeun. Gerbegkeun aji po, digerbegkeun, dijogetkeun, geningan lah kita, jika baheula, ulah ngaringkuh wae, yuk. Kaji po kali kok wae kena cengkat joget anguran teh kok kesadayana wargi Surapura di mana ayana wilujeng tepang ri ah sareng sing kuring dina acara wilujeng wengi di edisi hari Senin hari Minggu malam Salasa Jawa Barat lautan manusia di mana-mana di kampung jeung di kota setelah kemenangan di pertandingan Liga Indonesia Persib kembali menjadi juara 3 kali berturut-turut kalau tidak salah pada tahun 2026 sekarang kembali Persib meraih keunggulan kemenangan menjadi nomor 1, nomor 1. Disambut dengan penuh kegembiraan seluruh rakyat anu aya di Jawa Barat dan luar Jawa Barat pun juga, bahkan dari luar negeri pun juga hadir untuk mendatangi pertandingan sepak bola elit kelas Asia kelas Indonesia. Pertandingan bergengsi antara Persijap Jepara lawan Persib. Ternyata walaupun kedudukan 0-0, tapi tetap walaupun 0-0 menjadi predikat juara di Liga Indonesia 2006. Bersyukur semoga di Liga 2027 pun juga masih tetap diraih oleh Jawa Barat atau khususnya Kota Bandung. Bandung yang punya nama Paris Panjaba, kota artis, kota model, kota penyanyi, kebanyakan dari Jawa Barat ya. Kita bersyukur menjadi orang Jawa Barat lah, alhamdulillah. Boleh saja. Oke, dan untuk semuanya wargi Sukabara dimanapun Anda berada, seperti biasa, saya akan menemani Anda sampai pukul 20 atau pukul 22 atau pukul 10. Dan Anda sudah, saya yakin Anda pun juga sudah kembali ada di depan pesawat radio atau di samping pesawat radio, tetap di gelombang 98,9 Sukapura MM yang disiar pancarkan dari Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat. Pengawal di sini yang sudah tidak asing lagi, siapa lagi kalau bukan si Ganteng Kalem. Aduh, si Ganteng Kalem hari poke. Ada tai me nya tai doma nu teu kalem. Oke, dan seperti biasa saya ingin tetap ditemani sama Anda. Bahkan ayah urut batur selalu nyetel Adela urunan. Biasa nama Andi itu kira-kira teh komputer teh pas dibuka jalur WA teh live dangdut namanya Palapa Panaon gitu lah Andi Surandi biasa ya. Dan untuk semuanya untuk pemeriksaan waktu saya akan membuka layanan WA aja dah ya. Kaya dadan jafran darangdut, mana darangdut, jangan luka yang sah, ya mau dan luka yang kuring, luka yang sah, dadan jafran beli jongin dan. Nah kalau ini original buat saya ini namanya. Telia, selamat malam Telia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada menurut lagu yang saya, engkau lah takdirku. Dari Weni ya, dikirim salam lama biasa, kalau Mak Minun, sekeluarga, Mang Eman juga sama, sekeluarga, kalau kayaan kacang. Kak Kantun deh ya tuh jongi kalau ke Amar anu ada bahkan putih mah ai mah ai tentus oke saya jongi nyitita jongi teh yaya nak sami mah iit juga buat teh Ika sarang abang nawe gitu ya teh Ika sih enggak sehatnya kacau Indarsi oke kak Wadodo wilu jongi kak Ade Rohidin mang Ade Jojo wilu jongi mang Ajat sami sarang orang datar kadaka sadatar kadaka pokoknya Buda Salehan dan Sabakung Cesuti anu diramai
Kau kang otang orang sami, kau apeng, kau kang openg, Andri sa, Andri duye, jongi, budak hidung. Kanggo wa eti orang sami anu ayah di Cikeruh. Sarang orang Cikeruh wa sadayananya, kau kau cujaiter, Arin Coki, sarang sadaya fan. Setia Sukapura. Terus yang biasa buat putri bungsu kue, sarang bunda tercinta Mancuk. Ya. Wassalam Delia di Datar Kadaka. Selamat malam buat Delia yang ada di Datar Kadaka. Lakunya engkaulah takdirku. Takdir. Engkaulah takdirku.

Dah, Cik Syuti. Selamat malam buat Cik Syuti yang ada di ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengedihkan lagu nak termiskin di dunia. Pokoknya dikintun kakak-kakak Apin, Tipayun. Kau maminun, kau cucu, oke, Pak Eman, Wijongi, Mancuk, kau cucu, kau Celia. Mak minun, kau kang otang, oke, kau kang openg, kau bula hidung, Wijongi, Aliluye. Lajang buat iis, dileg, Wijongi, kau atang mie ayam, sami Wijonginya. Kau Rani, kau Abah Ador, kau Bunda Saleha, Putra Jahit, Wijongi, Ucu Jahiter, Wijongi. Utami lama biasa lah, kang Oka Agodeg. Hatur lon, kang Apin, ayo sami-sami. Cik Syuti yang ada di ramai, Wijongi, Cik Syuti.

berikutnya. Tadi ada yang minta lagu tangis persandingan apa lupa lagi, nggak ada. Assalamualaikum, lagu buat Pak Haji Ipri. Sekarang Ibu Hajah Oon, lagu Geboy Mujair dari Sayur Balap, Cipariu. Oh, katanya Cipariu nyanggakeun. Oh, Cipariu nyanggakeun Bu Hajah Oon sareng Pak Haji Ipri. Asa laguna suaranya tahun lembesnya lagu ase. Ya boy Mujair katanya. Gue jongi ah Kang Sayur Balap. Kang Ade aku, Kang Abin, semoga sehat selalu, amin. Untuk semua keluarga dan Bobotoh Persib juara, juara Piterin lagu, juara Piterin puterin lagu, mungkinnya Kang Abin lagi ya, gubuk derita. Lagi dikirim katanya buat Bapak Engkos, buat Ade Sayur, Ade Ciciri, Bapak Nuhdi, Bapak Asta, oke kalau Bapak Nananya, kalau Ujang Ruslan, oke Ibu Dede, anu aya di Mapanjang juga lagu buat Kaenah Lilis, Bisilah, oke Sami, kalau Ibu Ipit, Ibu Opit, Bapak Juhana. Dan Mas Kotok juga buat Bapak ini, buat Ibu Cici, Ibu Wiwin, Ibu Ruruk, Ibu Rukruk di Cihegar, Simpang, Wilujengi. Buat Bapak Hadar dan Bapak Ahai, khusus lagu buat Bapak Ku, Bapak Unan, Ibu Oon di Menol, Wilujengi. Tabong Jaya, Menol Tabong Jaya. Buat istriku dan putri bungsuku di rumah. Puterin lagunya ya, Kang Abin. Oh siap, hatur nuhun. Wassalam Kang Ade, aku Sumarna, aku kembaran Haji Mumuh, bos Persib. Ngatur ke nuhun, kata Dayana, warga Tasik. Anu atos ngadukung, ngaduaken Persib bisa jadi juara. Itu caranya Pak Ade Akub calon kepala desa Simpang. Bade nyalonkeun para wargi caranya, warga ta. Warga Simpang bade nyalonkeun jangan kepala desa sok gitu akeunya. Gitu aub di dunia pemerintahan demi ngamajukeun daerahnya gitu. Kedah berlomba tapi kedah kade ya, kedah amanah tapi percantunlah ka Ade Akub amanahnya. Gitu. Andin Uye Jongi, wangi kapil media yang request yang Republik, ada judulnya Cinta Sempurna. Salam kalau telianya, duh ya kepanas gue nih biasa buram dia. Serap juga. Kalau telia, kalau maminun, abah Adon, kalau bunda Saleha, kami acah oke, okay? Kalau cuci di ramai. Budak Kideung Rejongi, kalau ka ieu Andri Dewo, kalau Usup Bato, kalau Mas Cucum, sareng Pak Eman, Asep KRL, oke okay, teh hilapnya. Karani teh hilap spesial nama biasa, nusok nyenggol ya lah, pokoknya hal. Hatur nuhun, kanu ieu ka absen, pokoknya hatur nuhun kanu ieu ka absen, hilap deui pokoknya namina-namina. Sing sarehat pokoknya sadayana, sing arageng milik, amin amin. Salam Pangwano, Andin Uye, Andin Uye berjongi.

Kembali aku yang berikutnya ada Cantika, Wiryongi Cantika. Selamat malam Kapil juga, selamat bertugas saja. Iya, mau kirim salam biasa buat Mang Jaiter sama istrinya. Mang Heri Jaiter sama istrinya. Buat Enia, pasti lelah ya. Ya, habis kerja, banting tulang. Wah, banting setir. Traktor saya, traktor. Banting tulang, banting setir traktor, hehe. Membajak sawah yang kekeringan. Lagunya ikutan aja, mantap lah. Suka Saha itunya, suka Kangkor, suka Tri Bojong. 078 Lujongi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, malam juga Hoyong pamuterkan lagu. Ah, lagu nate luka sekedar rasa ti Arif. Biasa we lah, salam nama biasa kau ka. Ium, wa Nuh, Dedia, Lujongi, anu ayah di Mahpanjang. Kehilap, kanggo ka ade aku menuju di Bandung. Ada aku bedanya. Mau di Bandung, pengen luka ke Bandung, luka balik ke apa Dedi, luka mana. Sekarang, mana, ke mana namanya lupa tanya. Nenek, ada aku, Kak Bunda Dewi, sekarang Putri, Abung Sunal, ya, pengennya. Kehilap, oke, okay, kau kak wa ade sayur sarang wa soh nu aya di Cibencoy. Kehilap kau kak kang Ira sarang Teh Dewi. Ah, sarang Teh Dewi nak sami anu aya di Cibencoy. Sama siapa nama biasa kau kak Apin lah. Anu nuju mancen tugas di Bapak Engkos sarang Mama Dipa di Ciceri. Wassalam, semoga sehat selalu. Dan panjang umur ya Pangkos Yuli Jokowi. Ada Kang Mumu, assalamualaikum. Assalamualaikum, malam, maafin malam juga. Sehat, alhamdulillah. Laguna biasa, air mata darah saja. Oke, siap. Nukoplona, air mata darah. Insya Allah, pemiayanya. Penting air mata darah, ya. Gitu. Wih, terlepas mayat di Oma, dah. Punya. Kalah kena lagu.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berbuat

0: glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan Tetes Mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Umum tadi udah saya putar, cantiknya, dan yang tidak diputar berarti lagunya gak ada, nye. Yang tidak diputar lagunya tuh ayah. Dina HP pelawar gima ayah, di dia tuh ayah, gitu, nye. Ada Marobi, ujungnya Marobi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ujungnya Kak Afin, ujungnya dia, ada mang, alhamdulillah, punten, ah, namanya, iya, tepang, dehnya kemana wae, atuh. Nambah tebang dari udara atau kemana wae, ya tuh repot wae di sawah. Aku kan lagu ya, lagu nanti Rindiani di ya Jamani bikin tun kang Oka Sadayananya. Pendengar setia utami nama biasa we kang Awela colang di antos laguna turnuwun anya yo sami-sami Mama Robi laguna Rindiani. Duka ayah, duka teh ayah, Rindiani teh saya lagu iya baheula isinya. Tinggal di heulanya orang kontrol heula. Ayah siap Rindiani di Slem, ayah siap lah. Marobi Uljongi, kemarin ada 4275 Uljongi. Bang Apin Kulan, Bang dari Mama Ajmi, wakaf penggemar baru pendatang lama mau minta lagu. Lagunya biasa, Bang, dari Bang Mansur, Gelas Retak dikirim-kirimna biasa buat Wanda. Aha, balad Sukapura we ininya buat Joseph Jaiter sekeluarga yang ada di Cikadu sekarang nunggal. Buat Mama Epi sekeluarga, makasih Bang, yo sami-sami. Makasih buat punya nomor 275 ya, jauhnya.

0: Ada Rosa, selamat malam buat Rosa. Assalamualaikum, kesan selamat malam. Penyiar malam juga TH, ya malam. Bisa mau minta lagu ya bisa saja. Ada apa pasti diputer. Berbunga, lagunya Bukit Berbunga kan yang dikirim lah. Biasa buat semuanya aja yang pada dengerin Radio Sukapura. Buat TH mah selalu sehat, amin ya semuanya aja. Keluarga di Karangnunggal, terima kasih. Siap buat Rosa. Laguna Bukit Berbunga katanya.
1: Mari kita joget.
0: Dan Japral Yongidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Niar uy, minta lagu, lagu datanya pahit akan manis. Akhirnya dari UKS pokoknya salam semuanya aja deh. Sama penyiar, matugas aja ya. Apin, iyalah. Ayo joget, iyalah joget dan kemana wae dan sabar terpanggil dan siap dan ngalibat dan nah sabar terpanggil yang dadan. Saya Kang Yana Jana, udah jongi ah, anu ayah di Cibayung, Kang Yana Jana. Biasa aku sapir huut tadinya lah. Nah, musafir huut itu jangan usina biasa gitu nya. Usi huut nah karena soalnya itu ada banarnya, banar heller. Tukang heller, banar kadong-dong, banar tau, banar kalapa, banar kadu. Ah, kudu ulin, ah kasih payung ke Kang Jana.

ada Mama Topan. Mama Topan oleh jongi sama lah. Wengi api Mama Topan. Lagu nambe biasa lah secangkir kopai. Secangkir madu. Secangkir madu merah. Siap lah. Yang irna nu merah gitu.

juga ya, secangkir madu, secangkir kopi. Yang pilihan aja mah teman, pesan kemana kayak secangkir kopi. Madu merah lah, situnya judulnya untuk pakai secangkir. Mun madu merah mah ya gerenya. Oh, madu merah mah ya. Mari joget. Original si Ica Trisnawatinya. Nah, iya betul pakai secangkir pokoknya madu merah lah. Ada takennya ada cikirnya matapannya. Viola biljongin viola. Malam Kang Apin. Tadi Abi asa ninggal Kang Apin di RCB. Tabu sabaraha viola. Tabu sabaraha. Ada memang Apin sok rencap aku udah mulang gitu. Viola, selamat malam. Adin Uye juga selamat malam. Mohon dari tadi saya habis aprak-aprakannya. Di Cintawangi, langsung ke Kebon Kai, ke Kang Aceng. Nggak baso lah, kita di Simpang, tadi ke Puskesmas Daya Baso Anyar. Mie ayam baso, ada kami ayam tapi tambah baso. Aduh kasabarahan, jangan ada apa, pokoknya numayar, orang CS, gitu. Nah, nelfon. Tapi di mana? Iya, yang di radio. Aduh, orang nggak baso. Ayo, siap. Lecet. Dan Cigaru didinya. Nggak baso, itu nggak baso anak hawan didinya. Dua kali diajak CS ke didinya. Ajang ya. Kalau ke Viola. Ada di Duye, berjongi din. Kentas, we. Maafin. Ku gelas retak. Oh, siap. Ku gelas retak. Siap lah, pokoknya. Nah, itu kok gitu nak atau manganyakeun ya lagu tah dadan japra manganyakeun dan

lanjut ke WA yang berikutnya. Iya masih banyak WA belum kaos katanya. Kalah orang awas saya ya. Bila teka tendunan laguna hapuntennya anu kasung gitu. Kembali ada Kang Ade aku mau udah tadi baca ya. Ade aku mau sama ini lagi dipoto. Oke ya yang dipotorin lagu. Saya nanti tanya-tanya. Genep hiji salapan, Willy Jongi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ape, Willy Jongi, Willy Hoyong, diputerin lagu, lagu nanti janji di Rita Sugiarto. Saya Rita Sugiarto janji bahaya gitu, palapa wiosnya. Biasa kirim kanggo kawa Ajid, sarang Wahami, Oge Yesi, sarang Aksa. Oh, iya, manahan, Yesi, sarang Aksa, manahan teuing hilap, manahan tuh hilap oge Mang Empud sareng Mang Apid wilujeng wengi wilujeng istirahat hatur nuhun Mang Apid biasa Sarwan Cikumpul wilujengi Sarwan Cikumpul wilujengi hapunten bilih wa macana salah dah kitu kayaan nanya gitu. Ada Pak Idar, ujungnya Pak Idar. Selamat malam, Kang Apin datang deui ti paling kidul. Iya, aya sane si Mabdi. Hoyong lagu Calung ti Darso lah mesti tuh Calung pokoknya dikintun kau ka Mang Sahrimi anu aya di Menol. Aha, oke, okay. Kau ka Yaya anu tos. Ateh aha, Yaya Unus sana itu tos ya. Yaya Unus Otang Bidede di Pasir Tambang Pasir Ceri kumelah kamu kata dia nawa salam Pak Idar teh anu aya di Cibentang wijongi Pak Idar Assalamualaikum punten lah hoyong dipangmuterkeun lagu lana Janur Kuning kanggo ayah aku Bunda Dewi nya kirim-kirim oke kamu kata dia nawa atur nuhun Kang Apin wassalam putri bungsu bapak adek aku bah. Duka kak wah maka puter maka puter ya waktu saya pas jam salapan Viola malam Kang Apin tadi Abi asa ningali Kang Apin di Ranca Bakung tadi sontan Abi nuju tarik na motor sisi jalan Kang Apin ayah lewat oh nya tadi sontan Apin teh pas video nya di kebon kai dan memang karena jam aku mulang nasi ngkuringnya Viola Viola calik di motor di mana tuh bisa kan tinggal di kuapin mempanggil lah tuh wey ngegorok nyanak eta toa nyanak toa abin Masya Allah dulu tadi ada yang lagu minta Masya Allah

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang petingan nunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ye hiji itu, cik atuh mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cek dungli gara kuat li, akan gara sok.
1: Atuh orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Mak minun aku ada mang. Alah. Halo. Nama?
1: Nama aku
0: sudah ini lung saya kan tinggal di atas mak ya. Singerwok tuang mak. Singerwok tuang. Marah jag-jag. Singerwok. Adanya tuh eh hagi kamari nyobian ke mama honi. Gusti jeng si gedang pahit na kacida ma. Oh siat ya. Ay mahoni jeng si gedang pahit lah ha. Ay maminu na pahit-pahit gering satu jurah ya canimat. Sing sering we nuang nu pahit. Lanong nu pahit. Lanong lagi ku nu pahit deh. Ma ulah mam gula kade oma. Lamun ku gula ma. Engke nanti beki makin pahit nanti. Rarawasan deh ma. Kudu ngereyeh ku eta ku pariat anu kitu. Engke janten malik sae. Kumaha mah? Naon samping merosot mah?
1: Nyelila kompor.
0: Oh, atuh sing ati-ati atuh saeta nelpon teh kompor tingali heula bilih hurung. Jong-jong yang nelpon ari cai saat garing.
1: Bikin lah ke dapur.
0: Mohon mangga.
1: Kita nyetakkan kompor yang tadi.
0: Tapi ente parem nye mohon gitu ya. Laras mohon. Atuk ae mate tingkana ulu eda.
2: Naon?
0: Nya atuk ae di Bandungan teh atuk-atuk.
2: Kunaon teh?
0: Serting mam ulu eda.
2: Oh. Karena ulu peda wainya. Aduh, julai hawa.
1: Ulu eda tuh. Daging jarak ke eda ke.
2: Long boroning ulu peda nya teh teh damang mah daging ge.
1: Tatang bobo.
2: Nya teh kitu.
0: Tah eta namina leres teh damang kitu mah. Upami raosan atos kitu eta berarti leres-leres teh damang eta mah. Upami teh nyebat teh damang tapi tuang rewok eta mah bebohongan mah. Ada ini mah kada kan sudah doakeun we masing sehat sing jagjag belajangi. Teh gitu. Hariwang upami mah teu damang teh Gusti teuing.
2: Naon geus hariwang?
0: Ah, keur eha mah hariwang we.
2: Naon?
0: Ah, aya we malu beja.
2: Oh, gitu. Beda ika sogok maneh lah.
0: Nye, ayo apal mau serepel.
2: Kasuap si Juleha. Aduh.
0: Kasuap ku lele, ayo lele, ayo jair digoreng. Kulu pete, ulu eda, coel sambal.
2: Welah. Sok, mak, apa ini? Lagu naon, mak?
1: Tawai asmara.
0: Loh, Gusti Iting, nawe asmara, ayo nawe seningkat mati Gusti Iting. Pake aya asrama.
2: Asmara sih, teh.
0: Nye, bener asrama.
2: Asmara.
1: Asmara,
2: dawe
1: asmara.
2: Dawe, itu dawe asmara.
0: Oh, nyake ompil hari, cing. Duka ayah duit ompil hari halnya. Dawe asmara. Bador.
1: Kalau kamu
0: leres
1: pada aku.

0: Maca Pak Uca Laras. Ambisa Dewo. Jangan teriaknya ya, emut emut mak.
1: Tukang angkut di Jongkalen.
0: Tukang traktor teh mak.
1: Nana, tukang lo
0: alo. Beres.
1: Ijaz.
0: Mohon.
1: Panji,
0: mohon.
1: Surakan.
0: Beres.
1: Sedang hendar,
0: sejak,
1: mama.
0: Sekarang jangan kena hendang mungkin ya, Mak?
1: Sekarang mungkin, tapi
0: kena hendang. Oh, ini kan syukur, atuh, Mak. Ke orang Ciawi, negara Duhuut. Negara Duhuut, kau para bahayam, cik, bagilah. Orang Ciawi. Gaduh sama Huut, sana sebab bohongan Huut, ya, Mak. Mami teh ayah
1: di
0: YouTube di Kelaru. Atuh mami milarin 5 kilo mah. Karunya hayam di kerem mah da dikencangkeun teh seueur garong edan teh ganggarangan. Jadi di kerem. Mohon terus bade ageung pare neu mah di kerem. Da eta di paraban ku pare dina karung saeup 5 karung mah mah ya.
2: Sok ngawadul sia teh.
0: Nya di awur pare unggal isuk isuk. Nya kini. Milarian ah, milarian Huut kadinya enjing ah. Juga ayah Huut nya kapal dinya. Mohon mangga, mangga mak. Beres mohon kejahitar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok maralang apinya.
2: Naon?
0: Ya amun mami nang gering.
2: Naon
0: melang?
2: Geus gering warna si kuduna.
0: Ah, eka aya mah ulah.
2: Naon?
0: Karunya nu loba nu ngabutuhkeun. Teu si dia geringan ngabutuhkeun we kalahirkeun sagala rupa.
2: Mantak maneh kudek diajar ngaguru ka maminun.
0: Tapi da nyahayang lah.
2: Oh, bisa ngabantu masalah kahadean teh. Belajar maraji.
0: Arek. Belum pedah. Resep teh sigana teh anu ngalahirkeun umurna teh anu 25 ka handap ni.
2: Naon?
0: Beda we eh resepna kitu. Luar biasa. Semarajian anu umurna 25 gitu nya ka handap.
2: Boya kalainan mah teh Julehas teh.
0: Duka atuh da. Ari beungeut beungeut. Awewe itu ya hati-hati jalu.
2: Uyuhan.
3: Ngalati gabon
2: mitoha.
3: Kuasa narima.
2: Mapisan. Menang maling. Maling ngerti. Maling ngerti mamitoha. Ah, kena lagu kena lama. Makanya mak. Kau maminun. Kau maminun.

0: Sasar pijenya ya, sahabat-sahabat pesta kemenangan Persib di Liga Indonesia. Kemari motor ngantri macet, biar pun suka pura ini. Dibarengan ku kenal shot, anu kuat robotan. Jadi dia ngalampiaskan kabungah, kan baik lah itunya. Ngalampiaskan kabungah itu. Telepon ha.
1: Mana?
0: Itu tinggal nyanyian kah?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Haturan uli jongi yaya.
0: Duh. Buat yaya.
1: Nye, baik. Damang ya.
2: Alhamdulillah.
1: Syukur, Isa. Menawi kawinan naon.
2: Demak kuring.
1: Pahingan ot bikang hunggul tapi bisa aranakan karena mangga kang usaha
2: kaehan lawan di bayu
1: hatur nuhun ya
0: duh
2: da ayat bunda soleha da abdita dewo da boje da mamimu
0: iya
2: Pak
0: Cucung sekarang wae mana? Dah benar sih
2: yang gak sehat, Pak Eman. Gak sehat, Pak
0: Eman sekarang wae. Ngon. Leres.
2: Budak hidung.
0: Budak hidung. Menang belut kemari ya, Pina.
2: Ya.
0: Jadi budak hidung ya.
2: Yan Acang.
0: Yan Acang.
2: Ya Andi Duye.
0: Andi Duye.
2: Dan Cusuti di Ramai.
0: Cusuti di Ramai. Cucu Resmiati,
2: Kedesta,
0: Kang Otang,
2: Kumbai Kasadayana,
0: Kum Jebar Kumbai Kasadayananya. Yo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujengi, hatur nuhun, Kang Abah Hador.
1: Terus Kang Abah, dulunya banyak.
3: Gumira bari sarila antosan liwet nungasan belum pedak.
0: Tuh ya gubernur ngaita ngahadiahan ke pemain Persib 1 miliar teu kagok.
1: Temen ka urang keun yang boga imah berhenti lu nya.
0: Heeh. Bade teu nimat kumaha. Mana mah teu boga kahadean naon ka pamarentah Jawa Barat.
1: Iya, geus jadi banci tulen atuh heg di Sumang.
0: Kita butuh manusia setengah naon manehna manusia setengah mateng kita butuh bibit modal maneh maju leha paur kana segala rupa si ieu naon ngaranna teh si nyebar
1: naon da sarua makhluk Allah
0: oh ngan paur nene nunang nunaning oh kesepuhan sadayana kau ka mancuk Wejongi keluarga sadayana teh tikanya nukar sanes teu damang sing sehatna lebih harabi hari deui. Otelia utami nama ge saminya Wejongi Telia kali semua sadayana kala keluarga sing sarehat. Kang Ade Jojo oge Manawi Cece hubutna teh saya. Keja di warta saja.
3: Aha. Teu ka niwat tatangga.
1: Huut jeung naon apin?
0: Jeung sikina weh teh.

yan acang alungi tu kamana yan acang ai macucum sigana kumaha kabarna macucum Pak Eman lebet geureh ngarahaya informasi ieu teh informasi na ari kitu waya nelpon kumana Rosul mun abdi teh kumaha Pak Eman macucum cimacum alhamdulillah sehat aduh nyata anu Pak bisa biasa dilongok deui gitu. Ne kang ka Ibu Imin anu aya di Cilanglah atuh beli jongi ka Kang Ajatna Ajat Paramon Maucah Maacah Maacah beli jongi ka Paucana Openg ka Birin sami atuh beli jongi ya luar biasa. Bapak Idar anu aya di Palihan Cibentang hatur lujungnya Pak Idar sisa rehat sadana nya urang teu doakeun nya urang eta kasepuhan-kasepuhan teh kumaha Cik Suti diramai masih keneh agemerang radiona pantesnya hek di luhur pasir radio tarik ngemprang kalebak antara on air we nelpon kali-kali atuh ngarada-hadeun teh.

Oke lah, lagu Kang Otang tadi nyuhunkan lagu 337B. Kang Wawan udah jongi alias Wawan Mahesa. Udah jongi kalau Kang Mahesa, kalau Mahesa, menurut saya sesare. Cuma kabarnya saya bisa lagu yang Patah Morgana. Aduh kakak putar, aduh kamu Kang Wawan. Salam rame, kalaupun bapak, ini Pak Uca, Mama Aca, oke sami, Mami Nun, anu di Bojong, Mang Pahru, oke, Mang Erus, anu aya di Samaguna, Bojongi, Bapak Eman, Mak Cucum, anu di Cisariang, kumlah kau kasadayana, mudah-mudahan aya dina kabahagiaan, amin, hatur nuhun, ngapin yuk, Kang Wawan alias Kang Mahesa, ya. Siap lah. Oke, ya orang penuhi halanya. Kahoyong Kang Otang.

0: Nama anak Pata Morgana teh. Astagfirullahaladzim. Oh. Nah, jadi lagi. Sebentar. Pata Morgana.
1: Sejenak aku terpaku melihat tubuh indahnya.
0: Kang Wawan Mahesa, ini lagu nama Pata Morgana merupakan lagu terakhir penutup di acara ini ya. Hatur nuhun kasadana. Oke, insya Allah orang Petambang ini wangi anjing ini ya. Permios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

السماوات والأرض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات ولم

0: وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
1: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang mencipta langit dan bumi tanpa seorang saksi, yang menggelar makhluk tanpa seorang pembantu. Tidak ada sekutu dalam keilahiannya, tidak ada setara dalam ketunggalannya. Keluh lidah mengungkap sifatnya, lemah akal memberikan makrifatnya, merendah segala penguasa karena kehebatannya, rebah segala wajah karena takut padanya, jatuh segala yang agung karena keagungannya. Bagimu segala puja, puja yang beruntun tak putus-putus. Salam sejahtera bagi Rasulnya senantiasa, salam nan kekal abadi. Ya Allah, jadikan permulaan hari ini kebaikan, pertengahannya kejayaan, pemungkasnya keuntungan. Aku berlindung padamu dari hari yang permulaannya ketakutan, pertengahannya kecemasan, dan pemungkasnya kesedihan. Ya Allah, aku mohon padamu atas segala nazar yang kunazarkan, atas segala janji yang kujanjikan, atas segala akad yang kuakadkan, kemudian tak kupenuhi padamu. Aku bermohon padamu perihal ulahku menzalimi hambamu. Bila ada hambamu, pria dan wanita yang teraniaya karena kezalimanku, pada dirinya, pada kehormatannya, pada hartanya, pada ahlinya, pada keturunannya, atau yang kugunjingkan kejelekannya, atau yang kusengsarakan karena hawa nafsu, penghinaan, kesombongan, ria dan kesukuan, yang hadir dan yang raib, yang hidup dan yang mati. Lalu lemah tanganku, sempit tenagaku untuk mengembalikan haknya dan meminta kerelaannya. Karena itu, aku bermohon padamu, wahai yang menguasai segala hajat, hajat yang terpanggil karena kehendaknya, hajat yang bergegas memenuhi irodatnya. Sampaikan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, ridhokan dia padaku dengan apa yang kau kehendaki. Berikan padamu dari sisimu rahmat yang tidak akan mengurangi keagunganmu, anugerah tidak akan menyusutkan kebesaranmu, wahai yang Maha Kasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, berikan aku pada hari Senin dua kenikmatan, pada permulaannya kebahagiaan menaatimu, pada pemungkasnya kenikmatan ampunanmu. Wahai dia yang menjadi satu-satunya Tuhan, selain dia tiada yang dapat memberi.
2: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah وَغُضُّ أَبْصَارَنَا عَنِ الْفُجُورِ وَالْخِيَانَةِ وَاسْدُدْ أَسْمَاءَنَا عَنِ اللَّغْوِ وَالْغِيبَةِ وَتَفَضَّلْ عَلَى عُلَمَائِنَا بِالزُّهْدِ وَالنَّصِيحَةِ وَعَلَى الْمُتَعَلِّمِينَ بِالْجُهْدِ وَالرَّغْبَةِ وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بِالِاتِّبَاعِ وَالْمَوْعِظَةِ وَعَلَى مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ بِالشِّفَاءِ وَالرَّاحَةِ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة waqdi ma aujabta alaihim minal hajj wal umrah bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari

dinten pamarentah panantos netepkeun Idul Adha dina taun ieu kaping 27 dina dinten Rebo. Atuh nuhun tina sanes kanten parhatosanana urang teraskan acara salajengna sakuma biasa ti Radio Sukapura. Pansos sabu genep diteraskan acara salajengna. Ditutup ku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

na. Ngayon na. Suka Pura FM.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Esa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Esa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.

Kena merenang. Ngerenang. Ngerenang. 98.9 Sukabura FM. Kena merenang. Ngerenang. 98.9 Sukabura FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, selamat pagi wargi Setia Sukapura semuanya, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di pagi hari ini wargi Setia? Semoga kabar baik dan sehat selalu menyertai Anda semuanya. Baik, sehat dan bahagia, begitu ya. Senang sekali pagi hari ini Ulpin Awili bisa kembali nemenin Anda semuanya wargi, tentunya di Halo Selamat Pagi 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal. Kena, karena, karena seperti biasa 6 to 9 ya, dari jam 6 sampai dengan jam 9 nanti Ulpi bakal nemenin Anda semuanya wargi di sini di 98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarena, dengan menghadirkan lagu-lagu kesukaan Anda yang Anda pilih langsung lewat chat WhatsApp-nya ya. Abis itu juga nanti bakal kita kasih info-info untuk Anda semuanya. Lagu oh tentu aja ada ya. Di tengah suasana yang cukup naonnya hujan. Hujan sok naon, hareudang patiris.

0: Malam kangen. Ya. Oke, okay, wargi setia. Oh iya, nanti bakal ada info-info juga yang lebih hari untuk Anda semuanya tentang apa ya? Kalau tentang pertandingan kan udah enggak ada, udah habis ya. Musim ini sudah selesai, dan tentang event-event ya yang konvoy lah apalah gitu ya. Kemarin dah ada banyak lah videonya juga berseliweran, ada banyak juga kejadian katanya di situ. Nantilah kita bakal bahas ya, kita bakal cari-cari dulu informasi yang sekiranya menarik kita bahas di pagi hari ini. Oke, okay, yang jelas kebersamaan kita ini wargi, mudah-mudahan bisa menghibur Anda di tengah kesibukan Anda pagi hari ini. Anda yang sedang menyiapkan sarapan atau mungkin sedang sarapan pagi ini ya, mudah-mudahan aja pekerjaan ataupun rutinitas yang akan Anda hadapi pagi hari ini juga diberikan kelancaran ya, sesuai dengan target Anda, sesuai dengan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan, begitu. Oke, okay, wargi setia, kita ke lagu lagi aja dulu sebelum nanti kita kasih info untuk Anda semuanya. Stay tune di sini barengan Ovi, setelah ini bakal ada info untuk Anda semuanya. Good morning.
1: Lendong game. Lendong game.

SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan.

0: lapangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: sekarang dia sudah meninggal.
1: Sembilan FM Radio Suka Pura Karang Nunggal Genah Merana Ngarena. Wargi setia diri sih. Ya kaki. Jam 6.44 menit wargi, cuaca di luar masih mendung. Udah masih ada gerimis-gerimis turun gitu ya. Bukan hujan kemarin, hujan hari ini. Dan kita ke satu info pertama untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Tentang konvoi kemarin, iring-iringan, arak-arakan para pemain Persib kemarin di Kota Bandung. Wah. Pokoknya mah macuh ieu mang lepin kur Jawa. Jadi leader joget.

masih belum berhenti di Bandung, karena pawai keberhasilan hat-trick juara Persib Bandung di Liga ini masih memenuhi jalan-jalan utama Kota Kembang. Pas hari kemarin ini ya, infonya ini pas hari Minggu kemarin nih, sekarang udah enggak gitu, sepi rakwe hayo. Back Persib Bandung Laifin Kurzawa ini layak rasanya untuk disebut sebagai bintang utama pawai juara itu. Pemain asal Prancis itu seperti memiliki semangat pesta yang luar biasa. Ah, pokoknya nama coach sih gak diulang tahun kena sih itu teh. Menempati atap truk serbaguna bersama para pemain Persib Bandung yang lainnya, Laifin Kurzawa tidak pernah berhenti untuk menari di sepanjang pawai. Lihat nggak di kali video-video kayak gitu, udah arikut harus menghadiri langsung masing enung ngajarkan ke moal abi mah moal liur ya jalan masa seru gitu dah we nonton gitu ya sama Tom Hayeng dekat Maharaja gitu ya, itu si bocil gak di belakang joget deh ya Gusti deh lucu eta Eli. Nah, wargi setia, pantauan ini ulpi kutipnya, beritanyain dari bola.com gitu, dan pantauan dari bola.com langsung di lapangan, Laifin Kurzawanya tampak sangat menikmati pawai juara kemarin. Senyum lebar juga tidak pernah hilang dari mulut ex pemain PSG tersebut. PSG ya. PSG. Dan dalam beberapa kesempatan juga Laifin Kurzawa memimpin Yali untuk semakin memompas semangat ribuan boboto yang memadati jalan-jalan utama yang dilewati pawai juara Persib Bandung. Kurzawa ini memulai yel-yel dengan meminta boboto untuk hening. Lalu dia melakukan gerakan tiba-tiba seperti yang kerap dilakukan komedian legendaris Indonesia. Kayak, kok dia tahu gitu ya yang suka dilakuin sama Tukul? Ingat enggak yang Tukul, yang kalau Tukul lagi lagi live gitu ataupun di acaranya dia lah yang nah dulu tanya acara teh pernah ada TV teh kayak gitulah ya, kok di HP tahu ya. pas mandu acara talk show lah gitu ya dulu gitu ya. Dan gestur dan teriakan yang kerap dilakukan Laifin Kurzawa di sepanjang pawai juara. Karakter unik dan heboh yang dimiliki oleh Kurzawa ini tampaknya sangat disukai oleh boboto dibandingkan pemain lain. Nama Kurzawa paling banyak diteriakan oleh pecinta Persib Bandung di sepanjang pawai hari kemarin. Laifin Kurzawa beberapa kali tampak terharu dengan sambutan hangat dari boboto ya, dan ex pemain timnas Perancis itu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Dia mencoba membalas cinta yang diberikan kepadanya. Jadi boboto mah enak atuh cintanya terbalas sih. Dan di tengah, jadi kamu gimana? Cintanya enggak terbalas. Ya, di tengah cinta yang didapatkan Laifin Kurzawa selama membela Persib Bandung, masa depannya di klub itu masih belum jelas karena kontraknya di Persib ini berakhir pada musim Super League 2025-2026, berarti bulan ini gitu ya, 31 Mei kalau nggak salah habis kontraknya itu ya. Ada mungkin ada yang diperpanjang, ada juga yang enggak gitu, karena udah ada sok ada Persib sok kararepe gitu, tahu-tahu pas nanti pas udah main jreng-jreng deratang permain anyar atau pengumuman yang ini masih dipertahankan, ini ada gimana, yang ini pergi, yang datang gitu ya. Sok ada adak gitu meskipun bukan

dangdut ya. Tapi ya ini udah weh, kalem weh gitu. Yang udah-udah geningan. Apa ya, yang udah-udah juga kejutan demi kejutan pemain-pemain yang datang itu udah. Ya buktinya sekarang Persib bisa hat-trick gitu ya. Hat-trick, 3 kali berturut-turut

0: di tengah kebahagiaan konvoi kemarin para pemain Persib Bandung ada beberapa insiden wargi. Ada mau diutin gitu atau sekaya penyusup-penyusup gitu ya, yang padahal harusnya itu tapi dah ya sekarang urusan hati mah. Harusnya itu yang sok khusus wae anu mencintai Persib gitu ya. Anu konvoi teh anu sekiranya hater-hater mulai jadi penyusup gitu. Ya ada kemungkinan besar sih, ada kemungkinan, mungkin kemungkinan kalau mereka yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji itu memang dari benar-benar cinta mah tuh ke pemain Persib Bandung mau seperti itu. Ada yang mau nyuri kacamatanya Andrew Yung lah gitu, ada yang nyuri HP-nya Putros lah, ada yang Noel Tom Haye, heh toel enak aja channel yang ngereng itu si profesor ya mana toel kok ibu-ibu katanya ibu-ibu sembarang toel gitu. Ya, perayaan gelar juara Persib Bandung ini ternoda oleh insiden. Salah satunya hilangnya ponsel milik penyerang andalan Frans Putros ya. Peristiwa tersebut terjadi di tengah kepungan ratusan ribu supporter yang memadati rute konvoi tim. Seperti ini dikutip dari suara.com ya. Kehilangan gawai ini langsung memicu respon solidaritas yang masif dari seluruh penggawa Maung Bandung. Mereka bergerak bersama memanfaatkan kekuatan media sosial untuk melacak keberadaan barang berharga tersebut di tengah rute pawai juara Super League kemarin. Pilar asing Julio Cesar bersama penyerang tajam William Barros memimpin gerakan pencarian ini melalui akun Instagram pribadi mereka. Langkah tersebut langsung diikuti juga oleh Andrew Yung, Berguinho, hingga winger tim nasional Sadil Ramdhani. Sementara itu, Kapten ke-11 Makok juga tidak ketinggalan mengunggah seruan darurat untuk menggerakkan basis massa supporter. Sekuat Persib meminta bantuan dari siapa saja, khususnya Bobotoh ya, yang berada di lokasi kejadian untuk mengembalikan ponsel tersebut. Dan berdasarkan rekaman video yang viral di jagat maya, Frans Putros menyadari gawai miliknya terjatuh saat berinteraksi dengan kerumunan. Dan sejumlah supporter yang berada di dekatnya sempat meraba gitu, membantu menyisir area sekitar jalanan. Nah, upaya pencarian spontan di lokasi tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil yang positif. Dan ponsel sang pemain ini terlanjur lenyap, tertutup lautan manusia yang terus merangsek mendekati kendaraan tim.
1: Sekarang
0: kondisi jalur konvoi yang teramat padat sejak pagi hari ini menjadi faktor utama sulitnya pencarian, dan ratusan ribu pendukung setia ini menyemut dengan atribut lengkap yang menyelimuti seluruh sudut jalan protokol Kota Kembang pada hari kemarin. Angges puyeng ngelamur-lamur menteteh ulpi didinya selunglang gitu. Jawa tidak ada pegangan, tidak ada sandaran. Kumaha tuh. Iya. Konsentrasi massa terbesar ini dilaporkan menyebar merata pada beberapa titik urat nadi kota. Dan kerumunan massa ini memadati mulai dari Jalan Sunda, Jalan Naripan, koridor bersejarah Asia Afrika juga, sampai puncaknya di Jalan Lembong. Atmosfer Kota Bandung ini membiru total oleh histeria massa yang merayakan keberhasilan bersejarah tim kesayangan mereka. Hat-trick gitulah. Dan ketika kendaraan mengangkut trofi melintas, supporter saling berebut mendekat demi mengabadikan momen langka tersebut. Nah, yang bikin si aku ini heran, itu kenapa kok bisa gitu? Para pemain itu dikerubut gitu ya, dikerumuni sama orang-orang di seputarnya itu tanpa ada kayak enggak ada pengawalan aja gitu. Masing-masingnya sampai kan Putros hilang HP itu, terus kacamata Andrew Yung ada yang rebut, terus Profesor Haye jadi ada yang nyawel-nyawel gitu. Untung Ramon tengah teka catur guys, kumaha Ramon pas dikurubut juga gitu nyukumah. Mau gitu mau kostum Haye. Kostum Haye kan dicolek pundaknya apa tengkuknya apa pundaknya gitu, apa punggungnya gak tau lah bagian belakang lah gitu. Ramon dikawal juga nantinya guys. Alah, eta tato na cenah bisi eno noelan. Ya, selamat pagi wargi, segitu aja dulu infonya untuk pagi hari ini. Ya, nanti insya Allah kita bakal lanjut lagi. Masih ada nanti di jam 8, antara jam 8 sampai jam 9 lah. Info biru masih ada untuk Anda gitu ya. Tapi untuk di sesi sekarang ini udah aja dulu, segini dulu gitu. Nanti masih ada infonya lagi. Selamat pagi untuk semuanya.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.